88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Belum lama berselang, ratusan siswa di berbagai daerah di Jawa Tengah dilaporkan terdapat kasus dugaan keracunan ransum program makan bergizi gratis. Kini puluhan siswa dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 dan 2 Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali dilaporkan. Tiga siswa diantaranya harus rawat inap di puskesmas karena diduga keracunan program makan bergizi gratis. Kemarin pada hari Jumat 11 September 2026, dari informasi beberapa siswa di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Selo Kabupaten Boyolali, tercatat ada 34 anak yang bergejala, terdiri atas 33 anak dari SMP Negeri 1 dan 1 anak dari SMP Negeri 2 Selo Kabupaten Boyolali. Gejala mulai dirasakan para siswa pada hari Kamis sore 10 September 2026 hingga pihak puskesmas telah mendatangi sekolah dan memeriksa para siswa. Dari hasil pendataan pihak puskesmas, total terdapat 34 anak yang diduga keracunan program makan bergizi gratis. Saat ini, puskesmas dan pemerintah Kabupaten Boyolali sudah mengambil sampel ransum MBG di sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah dikirim ke Laboratorium Kesehatan untuk pemeriksaan. Kasus dugaan keracunan program makan bergizi gratis terjadi berentetan mulai dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, dan kini melanda Kabupaten Boyolali. Kasus keracunan siswa dan guru yang terus terjadi secara beruntun turut memprihatinkan banyak pihak dan orang, di mana pertanyaan atas kelayakan makanan program makan bergizi gratis terus ditanyakan. Pakar mengatakan, dari Dr. Daru Lestianto mengatakan mengenai program MBG yang perlu dievaluasi. Dampak dari kebijakan program makan bergizi gratis perlu evaluasi menyeluruh. Selebihnya harus dilakukan pemeriksaan laboratorium agar secara tuntas persoalan ini bisa terselesaikan. Keracunan makanan dapat ditimbulkan oleh berbagai sebab, misal bahan pangan yang kurang layak, kontaminasi silang saat pengolahan makanan, dan higienitas lingkungan. Dr. Daru Lestianto dikutip dari headline di Surat Kabar kali ini meminta sanksi tegas bagi pengelola MBG yang lalai sehingga mengakibatkan keracunan banyak siswa. Sanksi tegas tersebut sebagai upaya nyata untuk menghentikan kekhawatiran masyarakat agar tidak menjadi korban keracunan ke depan jika pemerintah masih akan tetap melanjutkan program nasional makan bergizi gratis.
1: Mana kota Rasika.
0: Pak Bawa Artanto,
2: Mas Yuda, pukul 6 lebih 50 menit saya sudah sampai di jembatan Tanggulangin Kudus ya. Overall pagi hari ini dari Semarang TL Genuk sampai dengan Tanggulangin ramai lancar saja, tidak ada catatan yang berarti ya. Untuk di Kudus cuacanya sebenarnya temalam juga Mas, langitnya penuh awan tetapi kok mataharinya sudah bersinar tapi masih malu-malu di balik awan. Besok minggu depan kalau saya pas lewat SPBU-nya lagi tak lihat ya Mas ada toko rotinya atau tidak.
0: Matur nuwun Pak Bawa Artanto, mantap sekali udah sampai Kudus ya tukang warasika ya. Lancar Pak Bawa Artanto, SMG DMK KDS dua arahnya.
3: El Tanjung Mas, arah dari Demak ke Pati ya. Ini di bagian tengah ini kok ada truk yang ada rambu internasionalnya berupa daun ya, tapi pas di posisi tengah sementara belum ada ketersendatan.
0: Oke, matur suwun Pak Bawa Artanto ya. Semarang Demak secara umum lancar, nah tapi ini ketemu sama truk mogok di Jalan Lingkar Kudus, tepatnya di traffic light Tanjung yang arah menuju ke Pati. Mantap, matur suwun infonya Pak Bawa Artanto ya. Ini hari Sabtu kok banyak banget seputar truk ya. Ini benar-benar dari barat, timur, utara, selatan ada informasi truk semua loh, kayak mau jam 6. Yang pertama, jam 6, tadi ada truk mogok ya, di turunan Dolok, Bawen, yang arah menuju ke Ungaran, Kawarasika, tapi kondisinya masih lancar saja, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada Laka ya Kawarasika, wah ini semakin ramai, di Jalan Pantura, Wali Songo, Tugu, yang arah menuju ke Mangkang, Kawarasika. Simpulnya ada di pertigaan Karanganyar guys, titik informasi lakanya tadi melibatkan truk soalnya, tapi truknya sudah dipinggirkan di lajur paling kiri. Meski posisinya masih menyerong, tapi tadi terakhir kita dapat info jam 6 lebih 50. Jadi untuk saat ini ada kepadatan kawan, Anda yang saat ini sedang antre mulai dari Tambak Aji atau antre mulai dari KIB menuju arah Kemangkang. Simpulnya ada di pertigaan Karanganyar, ada laka melibatkan truk. Informasi pertama tadi kita dapatkan jam 6 lebih 30 sampai 6.40 Ngawarasika. Jadi untuk saat ini lalu lintasnya tersendat. Yang arah Mangkang ya, biasanya kan yang antre yang arah ke kota atau arah Jerakah. Nah untuk pagi hari ini insidennya itu ada di jalur arah Mangkang. Jadi arah ke barat Ngawarasika saat ini padat di sana karena ada insiden laka melibatkan truk. Sementara yang kelihatan truknya ya, dengan kendaraan apa sedang kita carikan detail informasinya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, di arah timur nih Pak Bawo Artanto ngasih info di Jalan Lingkar Kudus. Tepatnya di daerah Tanjung, Ngawarasi ke arah menuju ke Pati. Informasinya kok ada truk mogok, tapi ya kalau yang di Jalan Lingkar Kudus di Tanjung masih oke lah ya, mengalir aja. Ini lagi berhenti karena pas di lampu, traffic light soalnya posisi truk mogok ya. Nah terus Pak Bawo Artanto dan kawan-kawan itu kawan, tiga laporan truk mogok pagi hari ini di hari Sabtu Ngawarasika yang benar-benar menimbulkan kepadatan arus yang ada di Jalan Pantura, Wali Songo, Karanganyar, marah menuju ke Mangkang. Pak Christian Raharjo. Pagi Pak Kris.
4: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda. 655 meluncur dari Semarang Indah menuju ke Bukit Sari, setelah itu mau ke Rumah Sakit Logorjo. One infonya untuk menghindari jalur mungkin kegiatan MTQ, apakah ada informasi untuk masuk ke arah Rumah Sakit Logorjo, apakah dari Kampung Kali? One infonya matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Kalau pagi ini belum ditutup Pak Kris Rajo, kalau simpang 5. Kalau area Simpang 5 itu penutupan dan pengalihan arusnya mulai nanti jam 16.00 jadwalnya. Kalau Pak Kris Raharjo tindake sekarang ya normal saja. Monggo bisa menyusuri. Ya enggak deng, kan jam 7 pagi sampai dengan selesai kan untuk pawai ya. Oh ya sorry, mohon maaf tak ralat ya Pak Kris Raharjo, mohon maaf. Bisa lewat Kimangun Sarkoro Maijen Sutoyo tetap normal kok kalau aku buka informasinya pagi hari ini Pak Christian Raharjo. Berarti kan masih bisa tetap toh lewat Gajah Mada, Jalan Maijen Sutoyo, kemudian masuk ke Jalan Ahmad Dahlan menuju ke Rumah Sakit Logorejonya. Gitu Pak Christian Raharjo nanti, kan posisinya kan dari Semarang Utara toh. Dari Semarang Utara nanti masuk Gajah Mada saja. Gajah Mada, Kampung Kali, Maijen Sutoyo, langsung ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mengaten Pak Christian Raharjo informasinya untuk yang menuju arah ke Jalan Ahmad Dahlan menuju ke Rumah Sakit Tlogorejo, Kota Semarang.

0: Abu Rido, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Kudus Kemarang lancar kah? Lancar. Tuh barusan di info sama Pak bahwa Artanto wis ngacir saja ya Pak Abu Rido. Dan audio report ya di sekitar peleburan Gajah Mada Simpang 5 itu kurang baik, betul. Sudah berkali-kali kita sampaikan kalau di situ memang red zone-nya kita ya. Karena di atas menara HSBC ada tower radio lain, di Jalan Ahmad Yani juga ada towernya milik negara. Jadi memang di situ memang zona merahnya kita. Ditambah satu lagi Pak Abu Rido, sebelum Anda melaporkan nanti ke depan di turunan Siranda. Nah, kalau di turunan Siranda karena faktor geografis. Nah, itu di situ adalah red zone-nya 105,6 sehingga penerimaan siarannya kurang baik. Begitu infonya Pak Abu Rido. Nah, betul kan? Aku langsung dilengkapi infonya sama Bu Aurelia. Bu Aurelia, ya ini dia langsung memberikan informasi. Mas, ini saya kasih info dari teman-teman di Rumah Sakit Telogorejo ya. Benar toh berarti rutenya seperti yang aku sampaikan tadi. Lewat Jalan Majen Sutoyo, Ahmad Dahlan toh berarti. Sip, kalau gitu. Lewat Gajah Mada, Majen Sutoyo. Kemudian menuju Ahmad Dahlan, Pak Christian Raharjo. Untuk sepanjang hari ini. Dari pagi sampai dengan malam hari. Untuk akses dari dan ke Rumah Sakit Telogorejo, Kota Semarang. Matur suwun Bu Aurelia ya. Untuk laporannya Pak Gondopati juga matur suwun, Pak Adi Nugroho. Wah, lengang sekali Pak Adi Nugroho rute perjalanannya di kawasan Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang ya. Informasi jam 7 pagi untuk Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang hanya satu kata saja. Lancar. Jadi lokasi-lokasi yang perlu jadi perhatian Anda ya ini aja Kawaraska ya, Segitiga Emas Kota Semarang aja lah ya Kawaraska. Dan ini masih jam 6 pagi, masih jam 7 pagi, jadi kayaknya dampak arus lalu lintasnya kan belum signifikan. Dan nanti tuh kalau sudah siang, apalagi jamnya sore. Jamnya sore, kelana kota sore, pasti kan itu pas puncak-puncaknya toh. Puncak-puncak aktivitasnya masyarakat Kota Semarang, puncak-puncak agendanya, ya kan persiapan dan bengek segala macam, pasti akan rapat banget situasi di pusat Kota Semarang. Nah, karena aku bertugas di jam 6, jam 7 di hari Sabtu kayak gini, ya aku mengatakan sementara masih baik dan ramai lancar ya kawan Rasika. Kalau nanti pasti akan macet ya, betul ya. Sek sabar aja nesu sek kawan Rasika ya. Ini soalnya sudah ada yang bilang lancar gimana ya, nanti pasti macet toh. Ya iya nanti. Nah, saat ini aku siaran jam 7 masih baik kok kondisinya. Kalau nanti ya pasti. Kalau nanti ya pasti ya, masalahnya tugasku cuma memantau sampai jam 9 aja, Bapak Ibu yang terhormat. Patrusun Pak Linugroho ya, di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang, situasinya masih baik. Lalu ada Pak Isnan.
1: Bang Jamal dari Limbangan ya, ini terpantau ada adik-adik pramuka sedang beraktivitas di jalan. Cenderung perjalanan jalur Limbangan Boja lancar ya Mas, demikian. Terima kasih.
0: Oke, matrusun Pak Isnan. Pagi-pagi sudah menyusuri Boja Limbangan nih kawan, dengan kondisi lalu lintas yang lancar dan bertemu rombongan adik-adik pramuka yang beraktivitas di sana. Nah, ini melengkapi infonya Pak Isnan yang dari Kendal lantai 2, aku mau ke Kendal lantai 1 ya, karena sudah ada Pak Iwan Kendal ini. Pak Iwan Kendal sudah menyusuri Kendal lantai 1 ya, Kendal lantai 1 alias Pantura Kendal. Ini aku menyusuri Cepiring sampai dengan entry Kaliwungu, rame lancar. Nggak serame Senin sampai dengan Jumat. Hanya ada truk dam mogok sebelum jembatan kayu lapis jalan lingkar Kaliwungu arah Mangkang, tapi lalu lintasnya masih lancar. Aku kalau dengar lagunya Doni Sibarani sama Gita Gutawa nyanyi lagu ini langsung ingat almarhum bapakku Mas. Berdesir ngono rasanya di hati. Terima kasih sudah muter lagu favoritku. Terus juga informasinya loh Pak Iwan Kendal, aku tidak ada maksud untuk membuat hatimu berdesir loh Pak Iwan. Untuk perjalanan dari Kendal atas Boja Limbangan, Kendal bawah di Pantura, situasinya lancar. Matur suwun ya, kawan-kawanku yang ada di Kendal dan sekitarnya. Karena siaran sudah masuk jam 7 begini, sudah Anda bisa dengarkan lewat 99,7 Citra FM Kendal dan 88,9 Rasika Pekalongan. Thank you infonya Pak Isnan sama Pak Iwan. Pak Astohar, selamat pagi.
2: Baik, Mas Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jawa Tengah. Dapat saya laporkan di Simpang Susu Nambarowo, progres sudah 98% ya. Menjelang operasional perdagangan di November 2026. Nampak sudah lulus-lulus dan beberapa mobil proyek memantau kesiapan dan persiapan yang akan dibuka di bulan November. Kontraktornya adalah Adikarya dengan panjang dari Mbawen sampai dengan Simpang Susu Nambarowo ini 5 kilometeran. Pemilik proyek ini adalah PT Jasa Marga Jogja Bawen. Demikian yang bisa saya kabarkan dari Simpang Susu Nambarowo. Astor mengabarkan. Dan tidak lupa juga jalur menuju ke masyarakat Berang Kidul ke Berang Lor juga bisa atau di tetap disiapkan ya. Ada juga jalur terobosannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
0: Wah, mantap sekali. Ini Pak Aswar memantau ya. Bukan hanya di area tolnya Simpang Susun Ambarawanya ya. Oh, tapi ada akses desanya juga di sana. Eh, mantap sekali, matur suwun Pak Astohar ya untuk laporannya dan terima kasih lagunya. Kok banyak yang suka tuh lagunya barusan jam 7 padahal itu random aja loh. Random aja sama tadi ada Pak Gondopati juga. Padahal gue random aja ya, alhamdulillah kalau banyak yang suka ya. Menemani Anda semua pagi hari ini jam 7. Thank you Pak Astohar, Pak Wasimen. Sudah sampai mana ini? Tadi koyone perjalanannya menuju arah selatan.
3: Untuk jalur dari pertigaan USA sampai di kota Magelang pagi ini juga masih dalam kondisi ramai, lancar, masih sudah cenderung agak lengang. Kalau kata Pak Christian Raharjo perjalanannya los sampai kota Magelang.
0: Wah, sampai Magelang.
3: Trouble Mas Yuda.
0: Iya, enggak apa-apa santai aja, Pak.
3: Kepake. Suwira tahu luar kota nanti. Ini harus mundur pulang, enggak bisa mantau lewat streaming sementara.
0: Oh, nggih. Enggak apa-apa, santai saja Pak Wasimen ya, wis monggo saja. Informasi dari Semarang sampai Magelang itu sudah sangat berarti bagi kita jam 7.20 ini. Siapa yang mau menyusul? Iki biasanya Sabtu iki kok belum ada pertanyaan, biasanya Sabtu-Sabtu naik jam 7, jam 8 nanti sudah Semarang Jogja enaknya lewat mana? Semarang Magelang enaknya lewat mana? Nah ini kawan, sudah ada Pak Wasimen nih yang jam 7.20 sudah sampai Magelang dan lancar sepanjang Semarang kota kawasan industri Candi sampai dengan MGL alias Magelang lancar.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Ibu, sini deh.
4: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
3: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
4: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
3: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
4: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
3: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
4: Mia? Siapa?
3: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
4: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
3: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
5: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
4: Hah? Tanpa diundi?
3: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
5: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
6: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik, Guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yu, sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora ki Kang.
2: Yo aman nemen lah yu, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
9: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
8: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
10: Paket.
8: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
9: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
8: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
11: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
8: Nah, iki baru mantap, Bu.
9: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Laporannya ini ya kawan, update di jam 7.30 mengenai perkembangan kepadatan laka truk yang infonya ada di Jalan Pantura Wali Songo sekitar pertigaan Karanganyar ya, yang arah menuju Mangkang. Sekali lagi posisinya yang arah menuju Mangkang, lalu lintasnya merambat sudah sampai SPBU Tambak Aci. Selain Pak Iwan, ada Pak Muftikul. Pak Muftikul Wafa ini ngasih informasi kepadatannya sudah sampai SPBU ya. Oh, sama kayak Pak Himawan berarti.
0: Nah ini Pak Muftikul Wafa juga sama kayak Pak Iwan Kendal tadi yang memantau dari jalur sebaliknya ya Kang Warasika. Nah saat ini antrian sudah mengular sampai dengan SPBU Tambak Aji itu.
10: Kemacetan yang arah ke Mangkang sudah mencapai di SPBU. Ini ke SPBU apa Pak? SPBU Taman Lele ini loh Mas.
0: Oke, nah terus mohon Pak Muftikul Wafa untuk laporannya ya dari Jalan Pantura Wali Songo sekali lagi yang arah Mangkang kawan, yang dilaporkan terjadi kepadatan arus lalu lintas imbas adanya laka truk ya. Informasinya kok laporannya Pak Iwan Kendal tadi memantau lebih dekat kok truknya nabrak halte katanya.

Dakota. Nah terus yang kedua Kawarasika, itu ada truk kan tadi mogok di turunan Dolok Bawen arah menuju Ungaran. Nah ini pantauan terbarunya ada Pak Imam Secang. Pak Imam ngasih informasi selamat pagi. Ini ya posisi truk yang berhenti di lajur kiri di turunan Dolok Bawen arah menuju Ungaran. Wih gede banget truknya pun. Tak kira tuh tadi aku waktu dapat video pertama di jam 6 pagi itu kayak dam truk ya, truk pasir tapi yang gede gitu loh. Tapi ternyata ini gedenya gede. Bukan gede aja tapi gede banget. Dan posisi truknya juga, kalau aku lihat kok posisinya hampir sama kayak yang di Pantura Wali Songo ya guys. Kayaknya.

0: truk, mogok di lajur kiri. Matur suwun, Pak Imam, Secang, laporannya, Pak Iwan, kita.
1: Pagi, selamat pagi Mas Yud, lintas Citarum Bandara Soekarno-Hatta. Atau banget rasanya Soekarno-Hatta. Ahmad Yani ding, ya. Panturannya piye Mas?
0: Oke. Matur suwun. Ah, Pantura.
1: Pagi, selamat pagi Mas Yud, lintas Citarum Bandara Soekarno-Hatta. Atau banget rasanya Soekarno-Hatta.
0: Oke.
1: Ahmad Yani ding, ya. Panturannya piye Mas? Antunun.
0: Kalau pantura ngendi pun. Pantura Wali Songo. Dan Pantura Wali Songo ya itu masih merambat tuh karena ada truk yang berhenti di mana menjelang pertigaan Karanganyar tuh. Lalu lintasnya masih landai dan landai. Lalu lintasnya masih padet tuh yang arah Mangkang. Atau pantura mana? Pantura Kaligawe Demak Kudus. Kalau pantura Kaligawe Demak Kudus lancar. Atau kalau pantura Arterio Sudarsonya tadi terakhir Pak Erick Gustia jam 7 Arterio Sudarso nggak ada kendala sama sekali, kok lalu lintasnya masih baik saja situasinya Pak Iwan. Kemudian ada kawan di 167 menanyakan lalu lintas dari Semarang mau ke Tawangmangu di jalur yang bisa kita pantau dulu ya, Semarang Solotigo dulu. Semarang Solotigo lancar. Nah itu barusan Pak Imam sudah on the way dari Secang, Bawen, Ungaran, lancar saja. Lanjut Ungaran Semarang, lancar juga, nggak ada kendala hambatan dua arahnya di jalur arteri Semarang Bawen atau Semarang Solo tol. Lanjut hingga Solotigo lancar. Sementara sampai Solotigo ya, yang sudah bisa kita pantau dulu pagi hari ini dari Semarang menuju arah ke Solonya. Pak Christian Raharjo.
2: Siap, matur suwun infonya Bang Yuda. 724 sudah mulai turun lewat mana ini? Dari Bukisari, Gombel yang sudah mulus. Ini coba lewat Kampung Kali aja nih. Matur suwun.
0: Kok ke Gombel dulu,
2: Pak? Salam sehat Pak Wasimin, apa kabar? Sehat selalu, lancar semua. Hati-hati di jalan, tetap waspada.
0: Amin.
2: Matur suwun.
0: Matur suwun.
2: Los.
0: Pak Christian Harjo. Los. Oh, berarti Pak Christian Harjo posisinya dari ini atau dari atas atau tak kira langsung dari Semarang Utara, Semarang Indah langsung ke rumah sakit. Is, berarti di kopi ya. Nanti bisa lewat jalan Gajah Mada, Majen Sutoyo, Ahmad Dahlan lewat Kampung Kali saja. Pak Soleh.
3: Mas Uda, selamat pagi, Mas. Jatenglen, Mas, dari Jatenglen mau arah Bandara Internasional Ahmad Yani, pripun nggih suwun.
0: Nah, Bandara Ahmad Yani, lah itu persis dari Pak Iwan kita. Pak Iwan kita juga menuju arah Bandara Ahmad Yani. Kalau dari Pantura SMGDMK-nya sih lancar aja, Pak. Soalnya nggak ada laporan signifikan atau antrian-antrian berarti di Pantura SMG, DMK, KDS, lalu lintasnya lancar ngawarasika kendala dan juga hambatan signifikan ya di jalur Pantura Semarang Demak. Dilanjutkan sampai Pantura Arterio Sudarso, ini langsung dijawab sama Pak Iwan nih. Pak Iwan, kita ngasih info Pantura Arterio Sudarso lancar sih. Ini saya lanjut on the way Boja Singorojo Temanggung. BJB kan itu. Betul. Bukan jalur biasa, nanti kita tunggu jalurnya, infonya. Nih Pak Soleh nih, sudah ada laporan dari Pak Iwan kita nih. Sudah sampai jalan Arterio Sudarso Kota Semarang ya. Yang informasinya sampai dengan Bandara Ahmad Yani masih baik dan lancar saja situasi arus lalu lintasnya. Yang sedang ada kendala adalah satu aja Kamarasiga di jalan Pantura Wali Songo itu tadi. Simpulnya adalah di pertigaan Karanganyar karena posisi truknya itu ada di menjelang pertigaan Karanganyar atau pertigaan SMA Negeri 8. Lalu lintasnya saat ini tersendat sejak tadi jam 6.30 Kamarasiga sampai dengan saat ini aku berbicara arah 7.50 masih ada kepadatan dan ternyata bukan hanya yang arah ke Mangkang saja tapi yang arah ke Jerakah Krapyak juga ada antrian karena ada truk trailer trouble juga posisi di lajur sebelah kanan ya, jadi di jalan Pantura Wali Songo saat ini arah barat arah Semarang ono tantangan truk semua kawarasika cuma yang cukup signifikan yang menuju ke Mangkangnya memang.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemkab Pati menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB menyusul dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa dan guru di tiga sekolah di Kecamatan Gembong. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan status KLB ditetapkan karena menyangkut keselamatan korban dan jumlah penderita yang mencapai ratusan orang. Sebelumnya 103 siswa dan 13 guru SMP Negeri 1 Gembong, 127 siswa dan 30 guru MTS Negeri 3 Pati serta MTS Manbaul Ulum Bermi, 11 siswa mengalami mual dan diare setelah menyantap MBG. Pemkab Pati memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung pemerintah. Pemkab juga masih mengawal investigasi untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus mengevaluasi proses distribusi dan keamanan pangan MBG. Biaya perawatan ratusan siswa dan guru yang mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap MBG di Gembong Pati dipastikan ditanggung Pemkab Pati. Namun kebijakan ini disorot LP2K Jawa Tengah. LP2K meminta jika hasil investigasi membuktikan kelalaian SPBG, maka biaya penanganan dan ganti rugi seharusnya menjadi tanggung jawab pihak yang bersalah. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdun Mufid menilai, sanksi terhadap SPBG tidak cukup hanya berupa penghentian sementara. Menurutnya, jika kelalaian terbukti, SPBG harus menanggung biaya korban, bahkan dapat ditutup permanen dan diproses hukum. Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan, prioritas Pemkab saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis. Pemkab juga masih menunggu hasil investigasi untuk menentukan penyebab dan langkah evaluasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Dan aku sudah dapatkan update Kawaraska untuk jam 8 pagi mengenai kepadatan di kawasan Jalan Pantura Wali Songo Kota Semarang yang tadi antreannya sempat mengular sepanjang kurang lebih 1 km sampai dengan SPBU Tambak Aji imbas laka truk di sebelum pertigaan Karanganyar menuju arah Kemangkang. Saat ini truk berhasil ditarik dan lalu lintasnya sudah lancar, tapi macet deh, ganti arah sebaliknya. Karena arah sebaliknya ada truk mogok. Jadi guys, informasi mengenai laka yang ada di Jalan Pantura Wali Songo melibatkan truk tadi di menjelang pertigaan Karanganyar arah menuju ke Semarang, arah menuju ke Mangkang, itu saat ini sudah lancar, cuma antrean sudah bergeser ke arah sebaliknya karena menjelang pertigaan KIW alias pertigaan KIW itu ada truk mogok posisi di lajur sebelah kanan. Informasinya gitu ya, update-nya di jam 8 pagi mengenai laporan atas beberapa note seputar truk di Kelana Kota Pagi hari Sabtu ini. Sementara truk yang kedua di turunan Dolok Bawen arah menuju Ungaran masih belum menimbulkan antrian berarti, merambat saja di lokasi truk mogoknya tidak mengular panjang. Lalu truk mogok di perempatan traffic light Tanjung Jalan Lingkar Kudus juga dampak lalu lintasnya belum signifikan, hanya merambat di titik mogoknya saja, tidak mengular signifikan. Mengenai truk yang mogok di perempatan Tanjung Jalan Lingkar Kudus dan turunan Dolok Bawen arah Ungaran Kabupaten Semarang, soalnya tadi aku mencatat ada 3 laporan seputar truk awan Rasika di sekitar pantauan Rasika sejak jam 6 yang tersebar di beberapa lokasi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kudus. Tadi masih ada informasi di bawah jam 8 ya, aku memunculkan dulu yang pertama ada Pak Jayang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
1: Ini saya perjalanan dari Gubuk mau ke Magelang lewat Kedung Jati, Beringin, dan rencana nanti masuk lewat Kopeng, Salatiga terus Kopeng.
0: Wah,
1: ini sampai di Beringin semua lancar. Di tempat perbaikan di Beringin itu lancar saja, tidak ada hambatan. Di perbatasan Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Semarang di daerah setelah jembatan Sungai Tuntang yang mulai ada perbaikan talut yang longsor yang sudah cukup lama itu lalu dilakukan buka tutup, tapi tetap semua lancar, jalurnya jalur yang aman nyaman ini dari Gubuk menuju Salatiga lewat Kedung Jati Beringin. Mohon info ke Magelang kalau lewat Kopeng bagaimana pagi ini Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Jayang untuk informasi yang sangat komplit ya, informasi dari Gubuk menuju arah ke Tuntang Salatiga. Ke Magelang tuh tadi sudah ada info Pak Jayeng, tapi kawan-kawan yang menuju arah Magelang lewatnya jalan utama niku Pak. Lewat Ambarawa, Jambu, kondisinya masih baik. Kalau lewat Kopeng ya istilahnya itu bukan jalur biasa juga ya, ya kan? Kayak Kopeng ki belum ada pantauan langsung di sana ya kan, dan memang harus pantauan langsung. Tapi untuk kondisi arus lalu lintas ya so far di wilayah Kabupaten Semarang sih situasi Kamtipmas termasuk jalan raya masih baik ya. Jadi ya kendala dan juga hambatan masih nihil sih so far, dan kejadian-kejadian dengan skala besar di wilayah Kabupaten Semarang termasuk di jalur getasan Kopengnya itu tadi. Matur suwun ya Pak Jayang laporannya dari Jalan Raya Beringin Tuntang Kedung Jati yang sedang ada peningkatan mutu jalan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini DPUPR ya Provinsi Jawa Tengah yang sedang mengerjakan pekerjaan peningkatan mutu jalan di Jalan Beringin Tuntang Kedung Jati, tapi dampak lalu lintasnya juga masih cukup kondusif situasinya. Matur suwun infonya ya Pak Jayang. Kemudian tadi yang masih di bawah jam 8 tuh ada Bu Nini Herowati.
2: Mas Yuda, 753 RM Hudi Subeno sementara dari Jatisari Padang Jingglang. Mulai aktivitas, mau kecucian mobil dulu. Nih di temen nih itu iya,
0: kok di sebelah kiri
2: Maba Undip yang pulang karena pengen maam di rumah. Mas Yuda, nanti tak liatin yang di pasar ya, kalau hari Sabtu. Apa aku udah kesiangan, biasanya jam 6 ya.
0: Wah, tapi untungnya hari Sabtu ya, jadi kondisinya masih lancar.
2: Pasar Mijen gak macet, cuman mandek, berhenti gantian aja. Aman.
0: Oke, aman. Let's Sabtu go. Ya. Oke, matur suwun Bu Nini Herawati, laporannya dari Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang, 180 derajat ya Bu Nini. Kayak apa dibanding dengan kemarin di hari Jumat pagi?
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pak Iwan Kendal, ini dari Kendal sudah sampai Babadan, finish Karangjati lancar ya pun. Jari ini Pak Iwan Kendal nih, siapa sih yang mau nyusul Pak Iwan Kendal nih? Kendal Semarang lancar. Ya, tapi kalau sekarang nggak lancar banget ya, karena di pertigaan KIW ada truk mogok. Terus Semarang, Ungaran, Bawen lancar nih laporannya Pak Iwan di jam 8 sepanjang Banyumanik Kota Semarang sampai Babadan hingga finish di Karangjati lancar pun jare nih Pak Iwan Kendal. Sip, matur suwun update-nya dari jalur Semarang Bawen. Dan aku dapat info dari Pak Rukin, ini melengkapi informasi yang tadi disampaikan ada truk mogok di pertigaan Tanjung Lingkar Kudus arah menuju Pati. Katanya Pak Rukin sudah aman. Sudah aman tuh, sudah tidak di lokasi Pak Rukin maksudnya, atau sudah tidak ada kemacetan, aman sing dimaksud ki? Ayo di breakdown lagi kata amannya. Sudah nggak ada atau lalu lintasnya lancar saja tapi masih ada truk mogoknya di Jalan Lingkar Kudus titik Tanjungnya. Oke, tadi sempat ada laporan truk mogok kan di sana. Pak Fahrikul Niam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayung dari arah Semarang Jeporo, bagaimana? Apa dari titik kemacetan yang lain? Gak ada Pak, lalu lintasnya masih baik saja. Semarang Demak Kudus infonya, dan itu cuma di traffic light Tanjung itu tok yang ada laporan sepanjang Semarang Demak Kudus sejak jam 6. Gak ada laporan S sama sekali, tidak disebut SK, tidak disebut sama sekali, jadi selancar saja. Oh, katanya Pak Rukin truk mogoknya sudah nggak ada. Nah, sip, gini aja ya, Kawan Rasika. Maksudnya aman itu kan interpretasinya banyak, jadi tolong dideskripsikan saja. Sudah nggak ada truk mogoknya, kawan, di traffic light Tanjung Kudus, hanya antrean biasa laporannya. Thank you so much, Pak Rukin, dari Kudus. Bu Iin juga menyapa dari Kudus nih, Kudus agak temaram. Makasih sudah memutarkan lagunya pagi ini, syadu-syadu. Wih, itu padahal lagu pilihan Kawan Rasika semua lho, Bu In. Matur suwun kawan-kawan Rasika yang memilih lagu pagi hari ini. Pak Khairuddin Fahri.
4: Selamat pagi, Mas Yuda. Ini Ai dari Kudus menuju ke Undari Semarang ya.
0: Ai.
4: Untuk lalin ke depan nanti akan Ai sampaikan. Walaupun pasti tadi sebelumnya, sebelum Ai sudah banyak yang menginfokan ya. Thank you.
0: Oke, matur suwun ya. Laporannya Pak Khairuddin Fahri, ayu-ayu harusnya sing ayu-ayu ki ya kok Wendy Yuwono Putra ki lho ya, malah Pak Fahri sing wong colo. Nah, nek kok Wendy pas Pak Fahri ayu-ayu ya kan. Apa ki kok Wendy ki?
5: Selamat pagi pun. Pun ini meluncur dari Urian Jasmoro ke Merican ya pun. Minta teleponnya apa?
6: Turn right.
5: Di Simli apakah ditutup ya pun, karena ada acara MTQ itu. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Kalau Simpang 5-nya, tentu area Simpang 5-nya belum ada info. Cuma kalau Jalan Pemuda Pandanarannya kan sudah koven. Jadi seperti Pak Christian Raharjo tadi yang mau ke SMC Tlogorejo sih lewatnya Kampung Kali. Lewatnya Jalan Gajah Mada, Maijen Sutoyo, Ahmad Dahlan, Kovendi. Untuk informasinya Simpang 5-nya sih belum ada report ya, tapi untuk Jalan Pemuda dan Pandanarannya kan sudah koven sejak tadi jam 7. Sudah ditutup untuk pawai ta'aruf di jam 7. Gitu. Dari Balai Kota Semarang sampai kantor gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Jadi Jalan Pemuda Pandaranya praktis sudah ya menjadwali jam 7. Termasuk berarti karena Pemuda Pandaranya sudah ditutup, berarti ya Simpang 5-nya kalau bisa aku menjawab ya sudah ya berarti kok Ben. Mengaten infonya karena jadwalnya sejak jam 7 pagi tadi. menyambut pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional ke-31 tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 13 venue perlombaan di Jawa Tengah dan semuanya sudah dalam kondisi siap. Disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun, sebanyak ribuan peserta sudah datang ke Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memastikan kesiapan penginapan bagi para kafilah dan kepala daerah yang turut hadir. 13 lokasi yang dipersiapkan untuk pelaksanaan MTQ nasional dan kegiatan pendukung seperti kawasan Simpang 5, Masjid Agung Jawa Tengah, Masjid Raya Baitur Rahman Semarang, kawasan PRPP, dan lokasi-lokasi lomba lainnya telah dinyatakan siap, termasuk lokasi-lokasi strategis seperti Bandara Ahmad Yani, Stasiun Semarang Tawang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus untuk mendukung mobilisasi kafilah, Dewan Hakim, Panitia, dan seluruh tamu yang datang ke Kota Semarang dan Jawa Tengah. Disampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan agenda ini sejak lama dan sudah memetakan lokasi-lokasi rawan kepadatan serta dukungan transportasi, layanan liaison officer, media center, penginapan, sewa kendaraan, objek wisata, bahkan pusat oleh-oleh, rumah makan, dan rumah sakit rujukan sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. MTQ Nasional 31 tahun 2026 mengusung tema semangat menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban.

0: Pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 12 September 2026 ini akan menjadi momentum pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dengan aksi menyanyikan Mars MTQ yang melibatkan 25.000 orang secara langsung. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadj Yassin Maimun mengatakan, pada pembukaan MTQ nanti juga akan diramaikan dengan pemecahan rekor MURI. Masyarakat bisa menikmati seluruh rangkaian acara pembukaan MTQ mulai dari tarian kolosal dan Mars MTQ yang memecahkan rekor MURI. Dalam kesempatan tersebut, pembukaan MTQ Nasional 31 hari ini di Kota Semarang akan dimeriahkan sejumlah pertunjukan seperti aksi menyanyikan Mars MTQ untuk memecahkan rekor MURI, pertunjukan tari kolosal, serta penampilan penyanyi religi Opik yang akan membawakan beberapa lagu. Meski terbuka bagi masyarakat umum, panitia menyiapkan prosedur pemeriksaan dan screening kesehatan untuk memastikan kenyamanan selama acara berlangsung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab mengatakan, selain peserta yang hadir secara langsung, pembukaan agenda Musabaqoh Tilawatil Quran 2026 juga ditargetkan melibatkan 180.000 orang secara daring melalui Zoom. Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumah MTQ Nasional 31 telah siap. Seluruh petugas, kafilah, dan lokasi perlombaan telah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran agenda dari tanggal 11 sampai dengan 20 September 2026. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, Gema Pancaran Ilahi, Gema MTQ dalam rangkaian Musabaqoh Tilawatil Quran hari ini diikuti bukan hanya peserta berumat muslim saja. Namun MTQ Nasional 31 Semarang juga melibatkan 10.867 peserta lintas agama untuk memperkuat toleransi. 10.867 peserta lintas agama akan turut serta menyanyikan Mars MTQ Nasional dalam agenda Pancaran Ilahi Gema MTQ di Balai Kota Semarang, Jalan Pemuda Kota Semarang hari ini terjadwal mulai jam 17.00. Bukan hanya melibatkan umat muslim saja, namun dilaporkan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, umat Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu menjadi gambaran toleransi dan kebersamaan masyarakat Kota Semarang dalam menyambut Agenda Nasional MTQ 2026. Wah, yang rame juga kan di SMP Domenico Savio atau Kamarasika, yang apa turut serta ikut nyanyi Kawarasika, betul, videonya rame di mana-mana tuh ya. Aku mbatin, buset. Berarti SMP Protestan, SMP dan sekolah-sekolah Katolik berarti turut serta dan rilisnya, yes, betul kalau katanya Bu Agustina Wilujeng. Pelaksanaan pembukaan agenda Gema Pancaran Ilahi MTQ Nasional 2026 di Kota Semarang bukan hanya melibatkan siswa-siswi umat muslim saja, tapi juga sekolah-sekolah Protestan, sekolah-sekolah Katolik, sekolah Hindu, Buddha, hingga Konghucu dengan berbagai komunitas pemuda yang dilibatkan juga turut serta akan memecahkan rekor menyanyikan Mars MTQ Nasional yang menjadi letak keindahan Kota Semarang yang sesungguhnya, menurut keterangan Ibu Agustina Wilujeng kemarin saat finishing dan juga pengecekan tahap akhir ya persiapan pembukaan MTQ Nasional 2026 di Balai Kota Semarang, Jalan Pemuda. Untuk agenda Gema Pancaran Ilahi, nanti Jalan Pemuda ditutup ya dari jam 17.00 dengan pusat agenda di Balai Kota Semarang. Nah, ini informasinya katanya Pak Eko Tanah Mas ngasih informasi ini, saya lewat Jalan Pandanaran pun, Jalan Pandanaran jam 8.20 kok belum ditutup ya. Pawainya kayaknya belum mulai. Ini saya lewat seberang Rumah Sakit Hermina Pandanaran 2. Dua arah masih jalan informasinya. Oke. Nah, terus nuwun Pak Eko Tanah Mas. Kemudian juga Pak Imam. Nah, ini Pak Imam Secang ngasih info di Jalan Pahlawan, tepatnya di depan Gubernuran ya, Kawarasika. Apakah acara pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran arak-arakannya lewat Jalan Pahlawan? Titik finishnya Pak Imam. Titik finish pawai ta'arufnya kan di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini titik awalnya dari Balai Kota Semarang, titik akhirnya di Kantor Gubernur Pak Imam. Nah ini termasuk di Jalan Pahlawannya, kondisinya kok masih lancar gitu. Masih bisa dilintasi Kamaraskia walaupun jadwalnya tercantum mulai jam 7. Ya wes kalau gitu matur suwun Pak Imam Secang sama Pak Eko Tanah Mas, ini yang mereport situasi di jam 8 lebih 20 pagi, yang pertama di Jalan Pandanaran, yang satu di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Ini coba Ki Wendy Yuwono Ki.
1: Gemamu sabako tilawatil Quran pancaran ilahi.
0: Kau siapa?
1: Pada Allah, Nabi dan negara.

0: bagus ataupun terima kasih.
1: Luar biasa toleransimu, Wendy Yuwono. Cinta banget gue.
2: Cinta di toko muda ya pun. Ya masih ada pengalian pun di pemuda.
3: Exit the roundabout.
2: Masih kosong.
1: Oh tapi pemuda ini sudah dijogoni ya, tapi pandanaranya belum.
2: Tidak bisa dilewati nih pun. Nah, ini pada masa pandanaran coba ya pun, tak coba wes.
1: Yo yo betul betul.
2: Tutupnya di mana pandanaran?
3: Continue for 2 kilometers.
2: Arah DP Mall sudah tidak bisa dilewati pun dari arah Parsi ke DP Mall kayaknya sudah tutup itu. Tadi saya lihat tidak ada mobil yang masuk. Ini masih papainya kayaknya belum mulai pun.
1: Oke.
2: Okay. Ini pada mau nonton nih pun. Terima kasih.
1: Ya wis matur suwun ya, Wendy Yuwono itu laporannya dari kawan-kawan yang saat ini melintas, sementara yang masih sudah ditutup adalah, bukan sudah bisa dilintasi ya, belum ditutup karena acara ini durung mulai. Sementara yang masih ditutup adalah yang di Jalan Pemudanya, untuk Jalan Pandanaran dan Jalan Pahlawan sampai jam 8 lebih 20 ini masih normal situasi arus lalu lintasnya ya. Mantap lah kalau begitu. Pak Mohtar, saya nanti jam 12, Mas, antar istri ke acara MTQ. Lah ini nanti Pak Mohtar nganternya kemana? Ke lapangan Pancasila? Atau yang ke Balai Kota, Pak Mohtar? Nanti, Bu Mohtar, di sana. Aku hari ini ada off-air, jadi aku belum bisa berkesempatan. Kayaknya nanti waktu acara-acara deh, sama penutupan aku akan datang ke acara MTQ nasionalnya. Pak Miftah, ini Mas, ternyata laka di dekat halte BRT pertigaan SMA 8 tadi ya, lalu lintasnya tersendat. Oke, matur suwun ya, ini pantauan dari truknya, ternyata lakanya melibatkan mobil, nek videonya Pak Miftah. Pak Toyib.
4: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda. Ejen menginformasikan persenan saya dari kawasan Candi ke Indogrosir lewat Yos Sudarso. Untuk Yos Sudarso, alhamdulillah lancar tanpa ada halangan apapun.
1: Wah, mantap.
4: Lalin los sepi Mas. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Toyib. Mantap sekali, lancar ya. Kendala hambatan ini arteri ya Sudarso yang sisi kubro ya kawan. Pak Toyib mengabarkan situasi lalu lintasnya masih lancar, tidak ada kendala dan hambatan. Berarti karena seorang Ko Wendy Yuwono sebagai seorang Protestan kawan Rasika sudah menyanyikan lagu MTQ Nasional, aku juga akan menyanyikan sebagai bentuk toleransi ya kawan Rasika. Jadi hari Sabtu ini adalah hari yang penuh berkat untuk kita semuanya ya. Jadi untuk Anda semuanya, pastikan kegiatan Anda semuanya bisa diantisipasi ya, karena di pusat kota Semarang, Ngawara Sika, nanti akan ramai sekali situasinya. Jadi harap disiapkan waktu Anda yang akan melakukan perjalanan dan juga beraktivitas di wilayah pusat kota Semarang. Ya paling tidak mulai pagi lah ya. Pagi tapi sampai dengan jam 8.30 ini kok belum mulai, tapi nanti kita pantau bareng-bareng lagi lah sepanjang hari nanti di Kelana Kota Rasika.
5: Rasika FM.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: 88.9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, ya ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, ya jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yu. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit

0: Loh, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
0: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to iki? Jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
3: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
0: Gaspol mana, Pak?
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
5: Rombongan dari UIN Wali Songo Semarang tadi juga sudah terlihat dari kemarin ya, untuk porsi jawara PTKIN 2026 di UIN Wali Songo. Hari ini final terakhir, saudara-saudara.
6: Oh gitu, keren banget ya. Ternyata berarti Universitas Keagamaan Negeri yang Islam itu ternyata ada wadah pekan olahraga dan seninya sendiri toh. Dan sekarang sedang ada di Universitas Islam Negeri Abdurrahman Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sedang berlangsung agenda di sana. Wah mantap, matur suwun Pak Ferdi ya, laporannya dari Pekalongan nih. Secara umum situasi baik ya kan di kawasan Pekalongan dan sekitarnya. Cuma di UIN Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan sedang ada agenda porsi jawara pekan olahraga dan seni Universitas Islam Negeri Sepulau Jawa dan Madura yang hari ini pada kumpul ke Pekalongan. Wah, berarti juga sebenarnya selain kota Semarang juga Pekalongan ya kedatangan tamu dari banyak tempat toko dune, ya kan? Berarti istilahnya kampus-kampus Universitas Islam Negeri Sejawa dan Madura pada datang ke Pekalongan hari ini ya, Kang Warasika, dan hari ini finalnya, infonya. Final Pekan Olahraga dan Seni Sejawa dan Madura yang diikuti oleh Universitas Islam Negeri Pulau Jawa Madura itu tadi dalam agenda porsi jawara di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4: Telana Kota Rasika.
6: Nah, dari Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan, kita balik lagi ke Jalan Pemuda Kota Semarang ya, kawan. Di mana drum band-nya Universitas AMNI itu sudah bersiap-siap, kawan Rasika, untuk pawai ta'aruf agenda pembukaan MTQ Nasional 31 2026. Wah, Stimart AMNI ini pokok menek wes. Unimart ini sekarang ya, bukan Stimart ya. Unimart AMNI wes, nah, setiap kali ada acara selalu paling ngarep ya dengan drum bandnya yang cakep-cakep ini. Ya ini ya, Anda yang sedang mendengarkan, ini adalah persiapan dari drum band-nya Universitas Maritim AMNI Kota Semarang untuk bersiap-siap memulai agenda pawai ta'aruf dalam rangka pembukaan MTQ Nasional 31 tahun 2026, di mana pawainya itu akan dilakukan dari Balai Kota Semarang Jalan Pemuda sampai dengan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Yang sedang ada dengarkan ya. Kang Warasika denger gak? Ini ada cewek-cewek yang teriak di sebelah, itu lucu, ki, sing lucu opos. Aku kan denger lewat headset, kedengeran banget nih mbak-mbak sing teriak di pinggir-pinggir, itu lucu lah. Sing lucu apa mbak? Drame. Pendung. Kok iso lho mbak-mbak itu lucu ki sing lucu apa kostumnya? Oh, kostumnya nek tak delok-delok ya ora ono sing kostum neko-neko ya, kostumnya kostum formal kabeh lah. Itu lucu ki apa, Mbak? Oke, Pak Truswan ya, Pak Sudarman dari kawasan Jalan Pemuda Kota Semarang yang dilaporkan dari depan Balai Kota, di mana drum bandnya Universitas Maritim AMNI sudah siap di sana untuk memulai agenda pawai ta'aruf pembukaan MTQ Nasional 2026. Pak Bagus Aditya.

0: 800 meluncur dari homebase Banyumanik ya. Menuju kemana pun?
1: Menuju kemana?
0: Coba tebak, kemana?
1: Klaten.
0: Hari Sabtu. Kemana lagi kalau bukan ke Baca Tenglen ya?
1: Ke
0: Pondok Mutua Indah, Klaten City, via Ungaran, Salatiga, Banyumanik, Salatiga, Boyolali. Nanti landing di Klaten City. Minta infonya ya pun ya. Mumpung masih pagi tak cus ke arah selatan. Matur suwun, selamat pagi, tetap semangat.
1: Oke, matur suwun. Pak Bagus lancar toh Pak Bagus dari Semarang Solotigonya. Aku yakin ini sekarang sudah sampai Solotigo kono ki mesti wong sudah hampir jam 9 dari laporan pertanyaannya tadi jam 8 ya. Berarti paling tidak terjawab ya Pak Sukamdi Utomo. Semarang Solotigonya lancar, monggo lewat tol atau lewat arteri jalur yang sudah bisa kita pantau Semarang Solotigonya dulu ya. Pak Sukamdi Utomo, jalurnya baik. Pak Duo Ardana.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi.
2: Mohon informasinya perjalanan dari Bawen ke Boja ada.
1: Oke, Bawen Jogja, Bawen Boja, Bawen Semarangnya sedikit merambat di turunan Dolok karena ada truk mogok. Setelah itu Semarang Boja langsung dijawab atensinya sama Pak Iwan kita. Silahkan disimak Pak Duo Ardana, Pak Iwan kita ngasih info. Cangkiran, Boja aman terkendali. Pak Iwan kita perjalanan dari Bandara Ahmad Yani Kota Semarang sudah sampai Boja. Lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala. Wes, langsung terjawab ya Pak Duo Ardana. Untuk dari Kota Semarang menuju Bojanya, kemudian untuk jalur Bawen menuju arah Semarangnya aku sampaikan situasi masih baik dan landai. Meski tadi sempat ada laporan truk mogok di turunan Dolok. Tidak berdampak lalu lintas signifikan. Pak Wasimin.
3: Untuk jalur Magelang Jogja pagi ini juga masih dalam kondisi ramai lancar, masih ada di kawasan Salam masih ada perbaikan jembatan jalan di kontraflow. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Wasimin. Pak Lanjar Wahyu.
4: Hari Sabtu 12 September 2026 Jalan Raya Karangjati Bawen arah Solo. Alhamdulillah lancar ke dua arah. Selamat berakhir pekan, sehat selalu dan tetap hati-hati di jalan. Terima kasih.
1: Nah, tuh langsung ya Semarang Ungaran Karangjati Bawennya terjawab sama atensinya Pak Lanjar Wahyu tadi yang menanyakan jalur Bawen menuju arah ke Semarangnya. Sip, mantap kalau gitu. Pak Wahyudi, ada truk terperosok di jalan Pantura Cepiring setelah Cepiring arah Batang, tapi dua arahnya masih ramai lancar saja. Waduh, truknya masuk kali guys. Tapi posisinya termangkring di atas jembatan jalan desa. Jadi terperosoknya lucu banget kawan Rasika. Ada truk tangki, gede banget. Jadi di jalan Pantura Cepiring Kendal kan sebelah kirinya saluran air tuh. Nah, truknya itu terperosok tapi posisinya nangkring di atas jembatan yang jalan arah masuk kampung. Tidak terperosok jeblur ke sungai tapi temangkring di atas jembatannya ngono ngawarasika. Waduh. Karena posisinya di luar badan jalan jadi lalu lintasnya masih baik dan lancar ya, ngawarasika. Komendi?
5: Sampai Simli masih bisa dilewati, Bun. Nanti tak ke pahlawannya coba ya. Ini Mas sampai Simli ini, Bun. Pandanaran sampai Simli masih relatif sepi, Bun. Lancar. Mungkin pada menghindari sini, Pak ya. Apa mungkin memang Semarang belum bangun nih, Bun. Dan begini ya.
1: Iya. Yeah.
5: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun kok Wendy laporannya.
5: Situasi di Pahlawan ya, Bun. Masih bisa dilewati juga ya. Pada lagi masang tenda, Bun. Finishnya di mana, Bun? Gubernuran ya.
1: Iya betul. In 500 meters, turn left. Itu tenda-tenda kuwi ketok kuwi kok Wendy.
5: Di gubernuran udah banyak. Ada arek-arek dari anak-anak sekolah ya, Bun?
1: Iya. Itu ketok tau panggungnya kok Wendy?
5: Nah, ini ada anak-anak sekolah. Ini ditutup pun
1: panggungnya di sini. Nah, kita ketok tau panggungnya.
5: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun. Koh Bendi, informasinya Pak Didit kan.
6: Pagi Mas Yuda dan Kak Marisika melaporkan hari Sabtu dan Minggu ada wisuda Polines sekitar 2.000 orang totalnya. Tempatnya di Polines juga, di ruang gedung serbaguna. Jadi nanti untuk kawan Rasika yang melintas di daerah Tembalang dan sekitarnya, utamanya di Mula di Dom, bisa mencari jalur alternatif atau mungkin jalur lainnya Sabtu dan Minggu ini. Mas, minta lagu dari Lila.
7: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
8: Jam 9 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: DPRD Kabupaten Semarang meminta sosialisasi rencana pengembangan geotermal Gunung Ungaran tidak sekedar menjadi formalitas. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, menegaskan warga harus diberi ruang untuk menyatakan sikap, menerima atau menolak rencana tersebut. Menurut Said, daftar hadir sosialisasi tidak boleh langsung dianggap sebagai bentuk persetujuan masyarakat. Karena itu, DPRD mendorong adanya form khusus untuk mencatat sikap warga terhadap rencana geotermal.
2: Prinsipnya kami nanti menyamakan sebagai wakil rakyat, ada mekanisme demokrasi dalam pembangunan. Jadi ada sosialisasi dari PT PLN nanti ketika akan jalan, betul-betul jalan di Gedung Songo, di Gunung Ungaran, tapi ada klausul menerima atau menolak. Dan menginginkan itu, kalau umpamanya walaupun dia presentasi bagus, cuma kalau masyarakat menolak ya apa menjadi salah satu pertimbangan. Itu kan salah satu kontribusi dalam pembangunan ya, masyarakat dalam pembangunan itu diperhatikan gitu. Jadi jangan sampai nanti sosialisasi terus daftar hadir dianggap itu sebagai penerimaan. Tapi ada form tersendiri bahwa warga itu menolak atau menerima program tersebut. Itu harapan kami di forum saya sampaikan seperti itu.
1: Said menyebut dari paparan pengelola sejumlah potensi dampak seperti sumber air, gas H2S dan kebisingan diklaim dapat dikendalikan dengan teknologi. Namun Said menegaskan aspek teknologi saja tidak cukup. Suara dan persetujuan masyarakat di sekitar lokasi harus menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Bupati Pekalongan nonaktif Fadi Arafik mengungkap adanya tradisi pemberian uang THR bagi para pimpinan OPD setiap menjelang Lebaran. Fakta ini terungkap saat Fadi diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang. Fadi mengaku pertama kali menerima banyak amplop dari OPD pada tahun 2022. Menurutnya pemberian itu sudah menjadi tradisi tahunan. Fadia berdalih uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membeli parcel bagi masyarakat atas nama bupati. Namun Fadia mengaku tidak pernah melaporkan penerimaan uang tersebut kepada KPK. Dalam perkara ini, Fadia juga mengaku pernah menerima hadiah emas yang disebut dibeli dari uang patungan para pimpinan OPD. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune kaya kiye barange. Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
0: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
0: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
3: Kenapa sih kok bete gitu?
4: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
3: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
4: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
3: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
4: Waktunya kan tinggal besok.
3: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
0: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3 Plus, kiss cut, stiker vinil A3 Plus, stiker kromo A3 Plus, stiker vinil UV, X banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
5: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan?

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: ...88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu memadamkan kebakaran TPA Putri Cempo Solo dirancang berlangsung hingga 15 September. Supervisi OMC BMKG Yana Arifin mengatakan operasi dipusatkan di Lanut Adi Sumarmo Boyolali dengan menggunakan pesawat Cessna. Dalam sekali penerbangan, pesawat membawa 800 kg garam untuk menyemai awan potensial. Yana menjelaskan OMC tidak menciptakan hujan dari kondisi tanpa awan, melainkan memaksimalkan awan potensial yang sudah terbentuk. Penyemaian dilakukan pada ketinggian 7.000 hingga 10.000 kaki dan hujan diharapkan turun 1 hingga 3 jam setelah penyemaian. Sementara itu, kebakaran TPA Putri Cempo sudah berlangsung sepekan. Blok C dinyatakan terkendali, namun titik api masih terdapat di Blok B. Dinas Kesehatan Jawa Tengah menyebut Kota Semarang dan Cilacap sebagai daerah dengan endepean debu jalanan tertinggi selama musim kemarau. Kabid P2P Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Heri Purnomo, bilang kondisi ini dipengaruhi kepadatan kendaraan, aktivitas industri, dan minimnya penghijauan. Tingginya paparan debu perlu diwaspadai karena dapat memperparah gangguan pernapasan. Bayi dan balita menjadi kelompok yang paling rentan karena ISPA dapat berkembang menjadi pneumonia. Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga akan mengukur kualitas udara dan endapan debu di Brebes menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat, terutama pengendara motor, dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Pak Ijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, jadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekali setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Gold Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dua pegawai perusahaan telekomunikasi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mencuri kabel dan baterai tower di 12 titik wilayah Kabupaten Semarang. Keduanya berinisial BD warga Grobogan dan IY warga Kota Semarang. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan kerugian perusahaan akibat aksi tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pengungkapan berawal dari laporan pencurian di tower Telkomsel Desa Jambu, Kecamatan Jambu. Polisi menangkap BD di Ambarawa dan dari pemeriksaan BD mengaku melakukan aksi bersama rekannya. Sejumlah barang bukti diamankan termasuk kabel 60 meter, tang potong, cutter, obeng, serta dua kendaraan. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Semarang untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Aktivitas Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB Supriyono alias Boto akan menggelar aksi di depan Bank Mandiri Parti selama 4 hari mulai 15 hingga 18 September. Aksi dipicu pemblokiran rekening Boto yang digunakan untuk menampung donasi aksi menuntut pengesahan RUU perampasan aset. Rekening tersebut berisi 80 juta rupiah dan sempat diblokir sebelum aksesnya dibuka kembali pada 26 Agustus. Pihak kepolisian sebelumnya menjelaskan permintaan yang disampaikan kepada bank adalah penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Namun Boto tetap meminta klarifikasi langsung dari Bank Mandiri terkait dasar dan prosedur penundaan transaksi. AMPB memperkirakan sekitar 200 orang akan turun dalam aksi untuk menuntut keterbukaan regulasi dan prosedur penanganan dan rekening. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah enggak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Kenapa sih? Kok bete gitu?
4: Lihat nih, MMC buat acara besok jelek banget.
3: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
4: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
3: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
4: Waktunya kan tinggal besok.
3: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
2: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3 Plus, kiscut, stiker vinil A3 Plus, stiker kromo A3 Plus, stiker vinil UV, X-Banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813 8085 448.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.

0: Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari, Kabupaten Pekalongan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar Pekalongan Raya, pada hari Sabtu malam Ahad, 3 Oktober 2026, pukul 7 malam, bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 88,9 FM.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu. Dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rassika Pekalongan.
1: Jam 12 siang. Waktu di Rassika.

0: 9 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kelima dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan Kebenaran dan Kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala at-tabi'ina wa tabi'i at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kados ingkang sampun kita sumerapi sedaya pilih ing enjang menika, kita sedaya badhe miwiti pengaosan Kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Al-Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu ardhah wa anna bih fid darain. Mugi-mugi punapa ingkang badhe kawula panjenengan waos menika, ingkang badhe kawula panjenengan mirengaken sedaya menika, dadosaken manfaat dhateng kita sedaya, dadosaken kebikaipun manah kita sedaya saanak pitung turun hatta ila yaumil qiyamah. Dadosaken kawula lan panjenengan sedaya pinaringan istiqomah, pinaringan ajek jejek, pinaringan jenjem tentrem ing dalem zikir ibadahipun, ngasilaken mahabbah, ngasilaken ma'rifah, dadosaken taqarrub wusul pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing wiwitanipun dawuh ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an ing dalem hikmah, ing dalem mutiara-mutiara ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun inggih menika arupi dawuh min alamatil i'timadi alal amal, termasuk saking pinten-pinten tanda-tandanipun tetanggenan, tanda-tandanipun senden, tanda-tandanipun terlalu percaya dateng amal ibadah perjuanganipun menika inggih menika nuksanur raja inda wujudiz zalal, timbulipun wonten kirangipun, wonten merosotipun angsalipun ngarep-ngarep dateng rahmat pitulungi Allah nalikane kedaden timbulipun suatu kesalahan-kesalahan nopo mawon ingkang dipun lampahi. Malah-malah dawipun Imam Ghazali, ballawishtagolal ami, mek sampai ono wong bodho sibuk bil ma'asil badaniyah rubbama kana lahu aslama min ayyahudha fil bahsi an ma'rifatillah. Dikilah malah mek sampai uang bodho iku ngelakoni lelakon maksiat sing bongso badan iku luweh api luweh nyelamet no menyang awake tinimbang terjun ono pembahasan ilmu tauhid niku. Mergono apa dawuhipun fa inna dzalika ghayatuhu al fisku, mek uang ngelakoni maksiat badania paling totokane niku napa fasik teng Gusti Allah, mek sampean tobat diterima karo Gusti Allah. Tapi mek sampe sampean niku terus menerus belajar ilmu tauhid mboten sadar sampean niku kegawa dalam satu pembahasan ingkang mboten pantes ingkang mboten patut dateng Gusti Allah, kena'en napa akibatnya? Wahada akibatuhu asyirku billah, datikno syirik dateng Gusti Allah. Niki lho, wa inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha, mek wis syirik gak bakal diterima dening Gusti Allah. Penyakna apa kira-kira? Sik ngengkel mawon. Nggih wong kula niku tiyang bodoh Imam Ghazali. Nggih. Dinapak-napakno jenenge wong bodoh niku. Ing dalem babakan iktikot niku sing kathah niku mboten mantep, mek mboten enten dalile. Nah niki lho, sampean kali kula. Ayo nggih napa mboten? Lame pun ngeten nopo pareng to Imam Ghazali dalil-dalil niku disebut-sebut niku pareng ta. Lame sampean niku marengaken, lah niki le. Berarti sampean niku nopo ngangsalaken kados kula tiyang bodho niku mikir-mikir malih dateng Gusti Allah. Lah mek pun ngeten napa bedane wong bodho kali mboten tiyang bodho. Ben dipun jawab dening Imam Ghazali nggih oleh ngrungokno dalil, ngrungokno lho. He? Aja kedawan. Dalil-dalil sing dirungokno niku napa? Cuma dalil sing nyangkut teng Gusti Allah ndadekno balike awake iso parek menyang Gusti Allah, gak bakal rewel malih. Niku cuma dalil telung perkara dawuhipun. sing siji dalil napa ala ma'rifatil khaliq wa wahdaniyatih. Dalil kanggo ngeweruhi Gusti Allah, dalil kanggo ngeweruhi swijine Gusti Allah siji. Ben ingkang nomor kali napa dalil kanggo nuduhno ala sidiki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sing dudukno estune bendere Kanjeng Nabi. Mergo kula kali sampeyan iku minangka umatipun kepingin derek, kepingin nitipno dhateng Rasulullah. Ayo sing percaya mercayani napa mawon ingkang dipun dawuhaken, ingkang dipun lampahi, ingkang dipun isyarahi dening Rasulullah. Ben. Ingkang nomor tiga napa? Dalil-dalil sing dudukno yaumul akhir, yaiku dudukno dina kiamat, supaya kula kali sampean niku napa luwe akeh ndelok awake. Mergo napa kok ndelok awake niku? Mergo enggak ada keyakinan, enggak ada kemantepan mek awake niku bakal balik menyang Gusti Allah, bakal ditakokno karo Gusti Allah, bakal dihisap ana ing ngersanipun Gusti Allah. Mek pun ngeten mboten bakal macem-macem napa, cuma sing didilok ya apa awake dadi wong sing genah. Ben ngeta tapi lho niki lho syaratte dalil niku napa, cuma nganggo rong syarat. Sing pertama dalil-dalil sing boten tambah sakliyane wonten ing Al-Qur'an. Nomor kali boten ngajak berpikir. Boten ngajak padu berdebat. Ngeta, mek sampai ngajak berpikir berdebat, ayo sing goyo pikiran-pikiran sing enteng-enteng, sing gampang-gampang iso ketrimo ana sak jerone ati pun. Ngeta. Boten tawa-tawa mboten. Pun nggih. Dadi napa? Kados sampun kawula aturaken kala wau, napa tumurunipun agama dibekta dening para nabi wiwit saking panjenenganipun Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ngantos dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku mboten wonten malih setunggal, namung napa kala wau litashihil i'tiqad fillah, cuma kanggo ngenakno itikote dhateng Gusti Allah. Ingkang nomor kali litashihi thariqit tauhid ilallahi subhana, kanggo ngenakno dalane tauhid dhateng Gusti Allah. Mboten kok kanggo liisbati wujudillahi wa tauhidillahi subhana, niku mboten. Pun lah mek pun ngeten dos pundi? Kurun awal nggih, mulai zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa alal fitrah Boten enten napa-napa, boten wonten gejolak napa-napa ing dalem masalah perjalanan madhep dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih, boten enten pembahasan. Nggih, boten wonten penyimpangan-penyimpangan ing dalem ngertosi Gusti Allah. Katur semate sugi wa madol kurnusani kurnusani genapa kurun yang kedua abad yang kedua abadipun para tabi'in napa nggih alal fitrah aksaruhum bon sak badane niku kurun salis tabi'it tabi'in ngantos sak lanjutipun kemasukan nopo falsafat Yunani nopo sing jeneng falsafat niku nopo sih nen nopo nopo nen nopo cepi cepi nopo kok mboten mireng nopo nopo napa? Dan ngicali kebenaran. Coba sapa sing ahli filsafat? Napa? Kaji Isan, ketua BPN ini coba.
2: Kalau dari asal katanya filsafat itu filos dan sufia.
1: Dan
2: dari asal katanya itu filos dan sufia, jadi artinya
1: jadi asal dari dua kata setunggal filos tangi filos terus dua sofia coba digabung filos niku napa ilmu sofia apa terus napa artinya napa?
2: Ilmu
1: nah, ibu ilmu pengetahuan. Waduh. Thank you. Jadi filsafat niku napa? Nyangkut dateng dua bahasa. Nggih. Sing pundi gabungan dua bahasa niku dipun arteni sebagai ummul ilm. Gitu, sebagai ibu ilmu pengetahuan. Pokoke pokok kabeh ilmu niku nopo nyumber teng filsafat. Niki lho. Wong ahli filsuf niku napa pun gak ada cekelan aku sing dadi sumber ilmu. Ben paham? Kula omong perjalanan. Hah? Rada mikir didik nggih. Muga-muga dadi wong pinter. Tapi ojo patek keblinger. Nggih ta. Sing penting pinter ojo minter minteri mek wis pun minter minteri iku berarti minteri iku berarti wong ahli filsuf kita pun dari segala falsafat dipun dawuhaken dening para ulama-ulama sufiah wal falsafatul yunaniyah falsafat Yunani niku sayektosipun falsafatun wasaniyatun basyariyatun merupakan suatu daya pikir yang terpikirkan dan terungkapkan oleh manusia. Ya. Dengan itu nopo akhirnya memberhalakan, menuhankan pemikirannya. Pun bener wau. Gitu. Jadi falsafat niku nopo daya pikir menungso sing dihasil no menungso tapi kebulet karo hasil pemikirane akhire menuhankan memberhalakan pikirane. Ben? Ben? Lah falsafat Yunani niku mempunyai suatu keinginan, mempunyai suatu kekuatan ingkang kuat menemukan suatu kendali untuk mengendalikan apapun yang telah dihasilkan dalam pemikirannya agar lepas dari segala kekurangan-kekurangan, lebih-lebih kesalahan-kesalahannya. Mangkane wong ahli filsafat niku angel atine nrimo. Pun golek aten-atene wong ahli filsafat. Nggih. Akhire piyambakipun nggih membuat suatu kotak pengkotaan. Yang mana kotak pengkotaan pemikirannya itu dijadikan suatu penuhanan pemberhalaan lagi. Iki rumuse, iki kok idai. Ojo metu songko iki. Gawe pangeran nanyar maneh liwat akale. Iku pengkotaan liwat nopo fanul mantek. Ngerti? Fan ilmu man tek sama cilok bahasa pondok-pondok ngaji ilmu mantek niku nganggo kitab nopo ya Najib dan sulamul munawwaroki nopo sok-sok niku ndamel idhaul mubham nggih. Nah coba konco-konco sing iso maca kitab konco pondok sampan pirsani teng mriko nggih napa male mek kula kali sampean kersa mirsani napa anggitanipun Al Imam Al Ghazali radhiyallahu an kita napa male ingkang dipun anggit dening Al Imam Ibnu Rusydin nggih rahimahullah wonten ing kitabipun Tahafutil Falasifah wonten ing kitabipun Tahafutit Tahafut saban dilok nom-noman kula pun tuwa. Nggih, pun tibane napa? Falsafat Yunani niku napa? Fama ajda wala aghna wala ahkam. Boten enten manfaate, boten tambah kokoh, boten tambah nyukupi. Merga napa? Mergo falsafat Yunani niku sumber timbulipun niku napa saking akal boten liwat wahyul ilahi. Akal niku bahasa Arab artine akal niku tali. Gak ono sing luwe cepet, gak ono sing luwe mbrontak, gak ono sing luwe ngoncok tinimbang akal. Gini apa mboten? Lah akal kula kali sampean niku mboten saged waras. Nggih ta? Mboten saged kerem mek mboten ditaleni nganggo nure Gusti Allah. Nah. Nure Gusti Allah kanggo naleni akal, ndadekno akal niku bersih. Jadi sadar eling karo Gusti Allah kudu dizakati akal. Apa zakati akal niku? liwat susah. Gitu. Uang niku mek pun susah, diapa-apa no niku dilu. Gini apa mboten? Akale dadi leren. Gitu. Mikiri teng awake, ngrasa awake, tapi wong jenenge uang. Gitu. Iso sadar, iso eling, ngilingi, nyadari awake selagine gak dialing-alingi karo Gusti Allah. Sing ngaling-aling ini ku nopo elmune, kedudukane, pergaulane, nggih napa mboten? Mek tepake meneng eling, tapi barang karo wong lali maneh. Nggih napa mboten? Jadi susah niku zakate akal, kepingin bersih akale ayo susah nyusahi awake. Pun nggih. Lacing despunti niki, ya niki. Setiap suatu pemikiran, yang mana suatu pemikiran itu hanya bertumpu kepada suatu kepandaian akal, boten liwat wahyul ilahi fi alamil akidah. Di dalam dunia akidah kepada Allah itu semua merupakan fikratun wasaniyah, merupakan suatu pemikiran, pemberhalaan, penuhanan pemikiran. Maka di kadang-kadang nggih kula kali sampean niku napa sok kadang-kadang niku mboten krasa secara rasio gimana mekitik. Gitu. Secara akal bagaimana? Secara logika gimana? Allah Ta'ala niku nopo moho gaib Allah Ta'ala niku. Gitu. Kulo kali sama niki wong urip. Gini apa mboten? Wong urip. Wong urip niku duwe nyawa. Gitu. Saman kali kula mek ditakokno nyawa mundi, mboten saged jawab kok. Nggih ta? Ing mongko cara akal. Nggih ta? Sesuatu sing ono apalagi hidup itu harus bisa dibuktikan. Wong kon ojo maneh kongkon buktekno nyawamu uripmu. Wong akalmu darene sing iso malak-malik iso nemokno macem-macem ditakokno, endi akalmu? Bisa jawab sampean. Kan? Mboten sakit jawab. Niku lho, jadi falsafat Yunani niku napa? Pemberhalaan, penuhanan dateng akal, alamul akidah, seje me alamut tabiah, seje me ilmu fisika, seje me filsafat alam, seje me napa? Biofisika. Monggo kita ilmiahkan, kita logikakan, tapi mek pun nyangkut teng alam akidah niku mboten saged. Dadi napa? Pemikiran wasaniyah, falsafat Yunani niku menapa? Merupakan fikratun la haqqalaha fil wujud. Suatu pemikiran ing dalam kenyataan niku mboten enten napa-napane. Walaupun pemikiran kolawau netep no wujudi Allah, walaupun pemikiran kolawau menafikan tentang wujudnya Allah, meksik liwat pemikiran fikratun wasaniyah niku mboten saged kenek dipercaya, mboten enten regane, mboten enten faedai. Mergo napa? Wis pancen gawane akal. Napa gawane akal niku? Sak mangke netepno benjing ngingkari. Ayo nggih napa mboten? Dadi asline asli, sakjane akal niku napa? Kenyataane pancen gak gampang gak gampang trimo kok. Nggih ta? Cuma nggih, mergo akal niku mek sik wungkul niku jeneng akal, tapi barang pun akal niku dipraktekno. Nggih ta? Di dalam satu hidup kehidupan niku berubah jenenge akal niki. Enten dijenengi nafsu, enten dijenengi kolbu, enten dijenengi siri, enten dijenengi ruh. Lah niku perjalananane niku, tapi akal dhewe mek dicul sangka sifat-sifat kabeh niki mboten kena dicekeli akal niku. Insyaallah muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, pinaringan sempat wekdalipun wonten sangunipun saged napa pinanggih malih wonten ing menika majelis pinaringono manfaat ndadosaken kebikak manah kula lan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ya Allah من الخير كله عاجلي وآجلي ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا الله إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم يا الله إنا نسألك يا الله من خير ما سألك من عبدك وحبيبك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا الله من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله فاجعل عاقبته رشدا، اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله فاجعل عاقبته رشدا، اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله عاقبته رشدا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير، ولا تكلنا يا الله إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، واصلح لنا شأننا كله يا الله بما أصلحت به الصالحين. اللهم يا الله حملنا بالعافية والسلامة يا الله يا الله يا الله يا الله، وعذنا وعذنا يا الله بالسلامة يا الله يا الله يا الله يا الله، إنك سميع الدعاء يا الله يا الله يا الله. اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا غفار يا رحمن يا رحيم يا لطيف يا كريم يا رؤوف يا حليم يا غفار يا تواب يا ستار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah
0: Pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 25 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Duh, Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagang lagi rame, pengen nambah stok, tapi kurang modal. Terus bari dodolan, arep tak si menang di kiseng aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, ya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora wikang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
0: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
1: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
0: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
2: Paket.
0: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
3: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya
0: nah iki baru mantap Bu
1: gaspol mana Pak.
3: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: anaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Assalamualaikum. Selamat siang. Halo, halo. Halo, hai. Ketemu lagi bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujaan bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern seperti biasanya Dila akan menemani dirimu sampai tekan jam 3 loh ya. Memperingati hari ini adalah hari Sabtu, hari yang panas, cerah, ceria, merona seperti biasanya. Monggo-monggo Anda yang mau bergabung langsung di Goda hari ini bisa wawah di 0856 47 73 11 11. Ya, Anda juga bisa bergabung bersama diriku Dila Dil Gastro, penyiar pujaan bangsa, di live TikToknya. Begitu ya, sudah digoda seperti biasanya hari ini didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern.

0: Bio7. Dobel performa, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Oke ya, sekali lagi Anda bisa bergabung langsung bersama Dila Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Wawa di 0856 47 7 3 11 11 ya. Anda juga bisa bergabung bersama Dila live di TikTok Dila penyiar pujian bangsa. Sebuah seger Mbak Dil yo. Pomone nek mangane karo anak digan panas senang gone pawon ya. Oke, cetar membana is aja nah ya DMP. Oh iya bener. Jamanku cilik seneng ngrungokke sampean karo Mbak Kliwon sih Mbak. Emang saiki wis ora cilik kok iki pok DMP. Wis mlado. Tapo Dil, tapo dhisik tapo. Arepe nek yo. Nganti saiki wis rada tuwa ora apa-apa. Menua ndak apa-apa asal sehat walafiat. Jaga kesehatan secara baik. Streaming sampean tekan nggon ngarepe tasol sih Bupri. Entot gundul kon to. Ngapa nang ngarepe tasol batul-batul ke? Tu princess suara enggak berubah deh aku cilik tekan aku anake loro Mbak Dil. Apiye? Mun anakku loro. Nise ana sing ngomong ngasih mana akeh kok kucing ya. Aduh Mbak Dil aku nang Dubai juga panas e. Pol. Aku seneng krungu guyune Mbak Dila, yakin mosok Dubai ngendi? Dubai negara kono apa Dubai jajare nggone Kang Dubi? Aduh. BTGR Legend guyune Mbak Dila renyah mosyong ya. Iis resep awet muda apa? Sebenarnya enggak pakai resep ya, tinggal kamu turuti aja. Pokoknya urapi anak saya mau awet muda. Ngurusin tak tapok di sini biasa kayak ngejak dongeng di sini. Dilarang tapok, dilontar kayak lagu ya. Oke, bersama Bio7 jamu tetes herbal modern dilatapok saja nganggo batara cinta. Aduh, kel ngelendir ke BLE Haji Roir.

0: Dobr forma, dobr kasiatnya.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak. Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan-geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat udah. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya nggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, nggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh.
3: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris.
4: Bukasri, ngapunten, umur panjenengan saat menika pinten?
5: 60.
4: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat nggih, nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
5: Alhamdulillah, RT Sekawan, RW 10, Desa Bendoroku.
4: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya napa, Bu?
5: Pengaturan punggung dari sukunya
4: gini-gini. Sampun diderita berapa lama, Bu?
5: 3 tahun.
4: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan geringen nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku critane pripun?
5: Ceritane yen pemirang ing radio.
4: Ngeten mirang ing radio. Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol jenengan rasane sekeco.
5: Sekecane niku sekitar
4: 10 botol jenengan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum satu botol, diminum dereng kroso penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol ke berapa perubahan ini?
5: Botol kelima
4: lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan, dan jenengan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi. Ngeten nggih? Nggih. Wes pokok lek ngitung dhuwite wis akeh nggih, 20 botol. Tapi duit kena digoleki nggih, Bu. Sing penting awake waras, kan ngoten nggih? Nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki teras 20 botol pun merasakan sekeco. Niki pun sembuh saestu, Bu? Pun sembuh, ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekeco, sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum Bio7 niki. Pripun, monggo.
5: Sedherek-sedherek kula sing kathah keluhan napa mawon, minum jamu apa? Bio7 ya alhamdulillah kathah keluhan pengaturan punggung nggih saged Lampah.
4: Sebelumnya Rin nampah sulit?
5: Sulit sangat.
4: Jadi sebelum minum vitamin nampah itu kesulitan. Saat menikah kondisi kecil. Nggak mampu cukup? Oke. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan sultan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti Allah, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah sampai 20 botol, Bu Kasri ini termasuk sabar, ikhtiarif luar biasa, nggih. Dan akhirnya alhamdulillah dapat kesembuhan. Semoga apa yang disampaikan Bu Kasri ini bisa menginspirasi keluarga sehat yang lain.
6: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
7: Paringas mong Mbah Sinten.
8: Mbah Mat Ngalim.
7: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
8: Sriyombo.
7: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
8: 7 sekawan.
7: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan nok jenengan.
8: Nggih.
7: Ketingal pitung dosa 3 setengah.
8: Nggih.
7: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
8: Gerai niku tangan gawe gulu.
7: Nggih.
8: Kaki ini kaku-kaku, kebas nge.
7: Kebas kandil mati rasa
8: ini batas pet mati
7: paling ini pun ngunjuk Vitosa
8: pun ngunjuk telah sak botol
7: tunggal botol, pinten-pinten nih kunjeningan
8: tangannya ke kali dosa dinten telas
7: ngaten je
8: kali likur dinten bincang seloso
7: weh dihitungi tenan, roh likur dino guys je, mangke dipun telateni ke mawon kersane nopo, anggini pun sing kaku-kaku kandil kebas mati rasa meniko saged sirno nge mbak Mat Ngalin, mangke dipun telateni mugi-mugi melumantar Vitosa Madu Pahit panjenengan enggal pinaringan dangan nge mbak
8: insyaallah
7: sehat, saged mangke nopo meniko makaryo kanti semangat
8: saged negani putu-putu nggih.
7: Amin Allahumma amin.
8: Nggih.
7: Ngunjuke ping 3 nggih, Mbak.
8: Nggih.
7: Enjang siang dalu sekali minum 1 sendok.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
9: Assalamualaikum Mbak.
10: Waalaikumsalam
9: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini gini?
10: Kali Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RP1 RW2, Kecamatan Sampang.
9: Iya, nanti nungun. Sin, diceritan apa nih Mbak?
10: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu suatu. Watung pun nonton bangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi ratiplek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun rasakan ngombe obate, betul. Usaha mali ben boten patuk-patuk mawon. Nah terus saya nonton Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah nonton perubahannya.
9: Ada pun pinten botol yang terasa?
10: Terasa pun 3 sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahannya kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pongone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko. Rasa niki pun saged medal pun ini pun purun tenggene. Tutune nggih melampah-melampah. Imamen pun kata alhamdulillah.
9: Nggih, nun sewu yuswane Bapak pinten Bang nggih?
10: Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
9: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
10: Nggih, anu ampun sile nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat mangke pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program.
6: Kisah inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
7: Paringasmosin, ten menika Pak.
8: Kula Pak Jono.
7: Yuswanipun pinten?
11: 50 gangsal, Mas.
7: Saking pundi?
11: Saking Jawa Tengah Rembang.
7: Oh, Rembang.
11: Kaliori niku lho.
7: Kaliori Rembang. Munjuk Vito Samadupahit nggih.
11: Inggih sampun.
7: Gerahin apa niku?
11: Plan iki lho, sikil kulon kebas, terus kaya kesemutan niku lho.
7: Oh, geringgingan ngono.
11: Geringgingan. Nggih. Petangi turu kaya kata semutin sikil kula.
7: Lha kok kata semutin?
11: Lah duh kok tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku lho.
7: Ah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
11: Nggih.
7: Sedinten kaping pinten?
11: Niku terose sing sae ping 3.
7: Terus raosipun sakniki pripun?
11: Alhamdulillah, niki napa berkat Vitosa Madupahit niki kok kuatah sudone.
7: Oh, alhamdulillah.
11: Nggih, nggih.
7: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
11: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
7: Oh.
11: Senajan umur tuwek ning kan oleh sehat sempenting.
7: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsal kok jenengan?
11: Kula to.
7: Nggih.
11: Lah ketoke kula niki malah wong mboten purun mikir, Mas.
7: Lah napa wong purun mikir?
11: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
7: Nggih.

0: siramku. Ayo tetap goyang bos.
1: Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ya, silakan ya. Anda yang ingin bergabung langsung di radio Rasika Pekalongan 88,9 live streaming ya. Anda bisa wawa nomornya ini nih. 0856-4773-1111 ya. Monggo-monggo yang ingin bergabung langsung di Radio Rasika Pekalongan 88,9 bersama diriku Dila Dilgasro penyiar pujaan bangsa. Monggo-monggo ya. Ya wawa di 0856-4773-1111. Ini sami mawon kalian SMS ya. Sama. Anda juga bisa bergabung langsung lewat ini ya. Oke ya. Yang paling jelas jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Jangan lupa untuk selalu minum Bio 7 setiap harinya. Saya tak cukup Bio 7 yang nyong kelalen biasa. Aduh. Kilo, ekwale. Ah, Mbak almarhum, Mbakku pendengar setiamu. Ya, aduh. Buka aja impolong keres yang tiap Senin tekan satu libur minggunya gajian. Ah, gimana? Halo Marco, terima kasih sayangi agunya ya. Terima kasih. Faktor biasa lupa, yo ah pancen, yo aku dilakit kelalen sebelum tahun 2000 juga udah lupaan yang sering rugi yo gara-gara kelalenan oh ya, nah kok kita ayu anggolipen, orang penak ke yo, Pak Minanu kedunguni adit buka ci, oke, jadi yang penting minum Bio 7 selalu ya. Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal ya. Jadi insya Allah diminum jangka panjang, aman-aman saja. Kemudian Bio 7 juga bisa diminum dari anak kecil hingga orang tua sekali ya. Ya pastikan kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kekoikio sing menyaksikan Dila bergabung langsung di TikTok ini, Anda bisa lihat GTT-nya itu di sini, di samping kemasan Bio 7 ya. Di sini ada orang di luar ya. Ya. Pantau kebiasaan dikai keranjang kuningnya lah Mbak Dila. Aduh kan dan Nikora keranjang kuningan. Tuh Dila urung paham-paham keranjang kuning bagaimana. Wes pokoknya Dila itu siaran aja live-live aja. Sing bosan Niko kuningnya Dila ora warhem. Durung warhem ya. Begini belinya langsung ya. Anda bisa beli Bio 7-nya di Radio Rasika Pekalongan. Alamatnya di sebelah kulon pom bensin Ketingan Wirodeso ya. Kemudian Edisel, waalaikumsalam ya. Anda juga bisa beli Bio 7-nya di Pusat Bio 7 Pekalongan, yakni di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya. Jadi di Pekajangan itu ada jalan tol ya. Ngalore itu sekitar 5 ngomong gang Lebungetan ya, gang jejer kantor kelurahan ya. COD bisa enggak? Bisa dong. Kamu hubungi aja di sini ya. Mumpung Dila live ya. Jadi masuk gang rumah pertama gerbang hitam. Kalau di pusatnya Bio 7 Pekalongan di Pekajangan gang 3 nomor 2 itu masuk gang rumah pertama gerbang hitam ya. Bukan bentuknya bukan rumah, bukan bentuk toko, bukan bentuk warung, bentuknya rumah tinggal biasa. Oke. Lah aku aduh kade talon men gampang tekune. Tekune nanggone warung sate Pak Jenggot ruko pasar Ndoro. Sambaran Ndoro, ring warung sate Pak Jenggot sing terkenal epok ame-ame belalang kupu-kupu mrono. Di sana jualan banyak. Pak Toko Bio 7 ada, Pak Toko Fitosamadu juga ada. Tinggal beli aja di sana. Oke ya, yang rumahnya Talun dan sekitarnya, Anda bisa beli di warung sate Pak Jenggot Ruko Pasar Ndoro. Mangan sate dhisik nek wis Toko Bio 7. Kok iki yo ayo. Aduh. Lah kan ngentek-ngentek duit ya ora. Dintak entek kok sing ngentek-ngentek kowe do aku ora apa-apa. Ayo. Aduh. Biasanya zaman nang konveksi krungune swatok nang radio saiki perwajahe nang TikTok yo. Halo Emmy, selagi hadir ya. Jadi silakan. Ya, ini Biosepen ini bisa Anda minum setiap harinya untuk menunjang kesehatan Anda. Kemudian apa? Bisa juga untuk ikhtiar pengobatan. Karena Biosepen ini bisa untuk pengobatan macam-macam ya. Di antaranya sakit mah lambung, asam lambung, kemudian diabetes, diabetesnya komplikasi wasir, kemudian darah rendah, darah tinggi ya. Biosepen ini harganya 225 ya. Nyong dong ngasih kalian biasa. Untuk pengobatan macam-macam ya, untuk asam urat, anemia, kurang darah, rematik, asma, tekanan darah tinggi, demam berdarah, kolesterol, bronkitis, kencing batu, TBC, flek paru, tumor, kanker, alergi, flu, sinusitis, migrain, impoten, jantung, lupus, hepatitis, mata rabun, batu ginjal, tipes, gondok, sembelit, prostat, luka luar tubuh, stroke, dan lain-lain. Jadi tetap jaga kesehatan secara baik ya. Sehatmu mau jaga dengan baik sekali, karena dengan sehat kita bisa hidup secara benar ya. Bisa hidup ya, untuk hidup menunaikan kewajiban hidup, bisa mati dengan sangu mati. Ngono ya, om kok bakal pak mati kabeh kowe. Aja gur mikiri urip toto ya. Mulano nek sekarang ini dirimu itu dikaruniai kesehatan, judulnya alhamdulillah ya. Sehat itu bisa berapa saja lo ya. Mulano kuwi nek pingin sehat ya, tetap jaga kesehatan selalu ya. Nah, yang paling penting tidak usah merokok. Nek sampean ngerokok mandek kowe nek kandhane aja ngeweng kowe yo. Kadhe nang rokok gawe enggal dino nyuge-nyugeke pabrik rokok toto. Pabrik rokok wis sugih rasa ditukoni rokok. Ayo. Lah, karyawane ribuan dhe lah yo Pak ora yo. Sing penting tidak usah merokok, wis kandhane aja ngeweng. Nek luar negeri nang kono iki malah wong-wong itu sadar sehat, tidak merokok nang kene kok wong sing rokok dilampau utang kowe. Sehat itu mahal harganya. Sebenarnya ndak mahal kalau kita bisa menjalani aktivitas hidup sehat setiap harinya. Sebenarnya ndak mahal. Mortado. Kangen aku karo Mbak Dilga Srumoso. Empat tahun ngurungake dinodai, nambah baru wujudnya biasa. Dinodai. Aku pengmu. Sama Mas A. Ku pengen sampean tau kesambar bledek, Pak. Nek tulisane sakoran dudu saka mene. 4 tahun kru kok dinodai nembe wero wujute Bio7. Lah kowe salahmu dhewe. Mas Al, kowe kupinge kok tak sambar mbledhek cah yo. Acaraku ke digoda, kepanjangannya digoyang dangdut Rasika. Kok bisa jadi dinodai? Senani Mas bagus kowe. Pancen. Ono-ono. Karang Mas Alo, ora urut kowe. Kandake Mas Bagus kowe. Sunati mana kapok. Lah wong komen yo, patang tahun krungokke dinodai. Nambe wero wong, lah kok dinodai sapa? Dinodai Cita. Ora, Cita ndak seperti itu. Entot, mbak entot. Entot lah korang ngirimke wawasin. Ora Pak Cita masalah bal tarkam mana. Oh, talkam isi ono isi usum lagi entot. Ya, bal tarkam isi usum orang ke. Jadi dengan gara-gara tarkam ke mangkle angkles ye. Cois Pak OTW suki ramatu Pak Raya. Jadi jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat dengan tidak usah merokok. Berhenti merokok. Nah, kemudian makanlah yang berimbang gizinya. Perbanyak makan buah sayur setiap harinya. Minum air putih sekitar 2 liter cukup ya. Terus olahraga yang teratur. Olahraganya apa, Mbak? Lah milih dhewe kowe, sak seneng-senengmu. Olahragane kowe Pak ngoyok-ngoyok kucing aja, kucing jodoh yoyok malah. Pak ngoyok-ngoyok. Ular sanca ora iso mlayu cepet. Mlayu-mlayu monggo. Nyepeda boleh ya, yang penting olahraga teratur. Terus istirahat yang cukup ya. Jangan stres, jangan lupa bahagia. Kalau perlu minum Bio 7 jamu tetes herbal modern. Ini kan kalau diminum itu untuk menjaga daya tahan tubuh agar senantiasa maksimal setiap hari ya. Terus juga sekarang Dila jualan fitosamadu pahit. Meskipun pahit tapi tetap manis. Mas Adi, terima kasih ya jeruknya ya. Nah, jadi komposisi dari fitosamadu ini ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, tribulus purwoceng, juga akar pasak bumi. Makanya bagus untuk kesehatan, bagus untuk pengobatan ya, sing podo rematik ya, kebas tebal mati rasa itu udah banyak yang cocok ya. Ini juga bagus untuk kejantanan pria ya. Silakan beli yang asli selalu. Bio 7 juga selalu beli yang asli yang ada GTT-nya. Fitosamadu asli juga selalu beli yang asli ya. Hanya di Radio Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan, Lor Jembatan Tol Pekajangan persis ya, atau di apotik-apotik yang biasa Dila sebut siaran, biasa Dila rekomendasikan ya. Selain itu Dila juga jualan Yan, dagian citamu akhirnya matu Yan. Akhirnya citane dagian matu, aduh tuh citane Mas Black saikinnya. ya. Aduh Gisel juga wes matu ya, aku tak wocoy ya, sabar lagu ya, aku tak wocoy ya. Nanti tak baca jam 2 saja ben tak rekam anggo. Iki urung tak rekam soalnya. Ya sing wis do bergabung bersama Dila di Wawa di 0856477311. Ya. Terus jaga kesehatan secara baik karena dengan bahagia jangan stres. Jangan lupa bahagia. Dila Pak ngomong jangan lupa bahagia ya. Bahagia itu penting karena bahagia berpengaruh positif bagi kesehatan mental. Kenapa? Karena sebenarnya bisa memicu pelepasan hormon kebahagiaan di otak yang menurunkan stres dan membangun ketahanan emosional. Ayo. Iya beri waswata kirim mbak. Wow, was orano lawannya beri. Orano lawannya sungka no. Wirat bojone sih meteng. Alon tuh soe. Isi pak meteng mana bojone itu rawani meteng nang digoda. Tutu dinodai ya. Was terlalu masalah. Aduh kaku mana ya. Jadi bahagia berpengaruh positif bagi kesehatan mental karena memicu pelepasan hormon kebahagiaan di otak yang menurunkan stres dan membangun ketahanan emosional. Jadi ada alasan utama mengapa bahagia sangat sangat penting untuk kesehatan mental Anda. Mulak no kojo perengat-rengut terus nang omah, oh bahagia terus. Oh pokoknya jangan lupa bahagia, jangan lupa bahagia. Kenapa bahagia menjadi alasan utama untuk kesehatan mental Anda? Yang pertama, produksi hormon bahagia. Jadi saat merasa bahagia, otak melepaskan zat kimia seperti dopamin, serotonin, dan endorfin. Ya, hormon ini memperbaiki suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan menciptakan rasa tenang dan sejahtera. Terus penurunan tingkat stres. Nah, sama bahagia lagi, stresmu mudun ya. Waalaikumsalam ya, masih Kenzo namanya yo. Jadi penurunan tingkat stres terjadi jika Anda bahagia. Kebahagiaan membantu tubuh menurunkan kadar hormon stres ya. Orang yang bahagia memiliki sistem penanganan masalah lebih baik saat menghadapi tekanan. Kemudian alasan yang ketiga, pencegahan gangguan mental. Jadi, perasaan gembira secara konsisten ini mengurangi resiko terkena depresi dan gangguan kecemasan. Kan dirimu sudah biasa melihat diriku bahagia, ge. Bahagia itu penting, ya. Sing bertanya awet muda, resep awet muda. Yang bertanya tentang seputar Dila, Ya kuncinya itu bahagia. Dila kan sampean dong ngomong Dila bahagia selalu kan. Oh, iya kan. Siaran kau diacung-acungi kau. Nek nang TV acung-acung kok entar ora. Kaya Pak Guru ijek jengkel nyenani murite tingene ngene ge. Tapi saya iso sono. Gurune galak lapor ke orang tua wali. Wali murite engkang. Cincing-cincing ke sekolahan. Angel. Serba salah yo. Kudune ati-ati ya. Jadi saat bahagia tingkat stresmu menurun ya. Terus yang ketiga, pencegahan gangguan mental ya. Jadi perasaan gembira secara konsisten ini mengurangi risiko terkena depresi dan gangguan kecemasan ya. Kondisi mental yang positif menjadi fondasi kuat agar seseorang tidak merasa mudah kewalahan dalam menghadapi permasalahan ya. Terus terjadi juga peningkatan ketahanan emosional ya. Dengan bahagia itu melatih pikiran untuk bersikap lebih optimis. Nah, hal ini membuat seseorang memiliki ketahanan mental yang lebih tangguh ketika menghadapi situasi sulit dalam hidupnya ya. Sudah makan belum, Mbak? Sudah dong. Belum ya, belum makan nasi belum. Dari pagi, tadi pagi aku sarapan nasi dia kelalen. Ayo. Aku sarapan dia tumben-tumbennya tadi. Karena dari kemarin itu Dila tidak makan nasi loh ya. Untung acung-acung rapas nyekal sulak Bu Pri. Acung-acungku nyekal sulak nanggone iklan ana. Iklan nangkono kae. Rapena ya. Nah sing acung-acung kan nyekel sulak kae bose bengek-ngekek entot ya. Jadi bahagiakan dirimu jika ingin senantiasa sehat ya. Jika dirimu senantiasa marah-marah, jengkelan terus. Tahu tuh Rige ya, Dila membaca hadis ya. Dila itu kalau baca Quran itu ada hadisnya komplit itu situ. Nah, salah satunya pernah Dila baca. Jika dirimu sedang marah, ya jika dirimu sedang marah, ngaduk kalau jengkel kayak mototo-mototo, ya. Nek jengkel suka orang ngaduk, utawa nek saya gini sampai jengkel, dalam posisi berdiri, jengkel, nek sampai ini jengkel, iki sih ngaduk ya, kerungu kenyong ya. Jika jangan marah sambil berdiri ya. Jika saat ini Anda marah masih berdiri, duduklah. Jika ya, itu kemarahanmu akan mereda. Jika sambil duduk dirimu itu masih marah juga, ya berbaring. Berbaring itu bisa untuk menurunkan tingkat kemarahan. Monggo. Sing saiki sik dijengkel sapa kowe? Angel di loangel. Ora ding, gampang ya. Itu sekedar saran saja ya. Oke ya, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7 jamu tetes Yerbala. Modern ya. Ngenteni ceritane Jalidang mongko. Jalidang durung metu. Sing wis metu ki Cita. Dimail, Gisel dan teman-temannya. Nanti tak baca ya. Ini soalnya aku tak rekam juga ya. Jadi pastikan selalu untuk minum Bio 7 jamu tetes herbal modern. Pastikan selalu untuk minum Vitosa madu pahit ya. Pilih selalu yang asli. Pastikan selalu minum Ainuker Netra Care kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan atau di Grey Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis, atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang senantiasa Dila sebut saat siaran ya. Di Kemon Mari sesal dulu ya.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Bio7 terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio7.
4: Sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
5: Njih nyun sewu kalian Bu Sinten.
6: Bu Mas Rika.
5: Dalemipun pundi Bu?
6: Jolo Tundo Semangu.
5: Jolo Tundo
6: Semangu.
5: Menika mengkonsumsi Vitosa Madu Pahit njih Bu nggih.
6: Nggih.
5: Pirsa saking pundi?
6: Saking radio.
5: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
6: Kaku.
5: Kaku-kaku ten pundi?
6: Niki cingklok.
5: Ten suku nggih.
6: Nggih, dengkul iki
5: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
6: Mboten.
5: Napa?
6: Cuma kaku
5: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
6: Sadi lumayan.
5: Sampun wonten perubahan nggih.
6: Sampun.
5: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
6: 3.
5: Sekaping 3 nggih, pagi siang malam ngoten.
6: Nggih.
5: Rutin pun telas pinten botol?
6: Sekawan.
5: Sekawan rutin nggih.
6: Nggih.
5: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
6: Nggih.
5: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madu Pahit ingkang kasiate sundul sangit.
7: Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
8: 60.
7: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat nggih, nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
8: Kula RT Sekawan, RW 10, Desa Bendoroku.
7: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya napa, Bu?
8: Pengaturan punggung dari sukunya
7: gini-gini. Sampun diderita berapa lama Bu?
8: 3 tahun.
7: Selama 3 tahun jenengan merasakan punggung mboten sekecot dan gini-gini nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku ceritane pripun?
8: Ceritane niku mireng ing radio.
7: Mboten mireng ing radio. Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasane sekeco.
8: Sekecane niku astanis
7: sedoso. 10 botol jenengan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini, kinten pun habis berapa botol?
8: Habis
7: sekitar 20-an, gitu. jenengan minum satu botol diminum dereng kerasa penak sampai dua botol, merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahan ini?
8: Botol kelima.
7: Botol

0: sepeda kulo sing kata keluhan mau mawon minum jamu kulo minum jamu apa Y7 ya alhamdulillah kata keluhan pengaturan dulu bisa ke lampah alhamdulillah.
1: Sebelumnya Rin nampak sulit?
0: Sulit, sulit sangat.
1: Nah, jadi sebelum minum di Yemen nampak itu kesulitan. Saat menikah baru sepecah.
2: Sehat sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
3: Taring asma sinten?
4: Bang Edo.
3: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
4: Saking Lasem.
3: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten nggih?
4: 43.
3: 43 taun jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Rafi Ahmad kalau nggih Bang Edo menika. Nggih, menika keluhanipun napa menika?
4: Dulunya jantung Mas Nanang misalnya.
3: Ini berapa tahun menikah sih?
4: Hampir 2 tahun ya.
3: 2 tahun ya. Ini kau sing diraos nih apa jantung?
4: Iya, sesak. Napas sesak.
3: Kani sesak.
4: Iya. Terus aktivitas nggak bisa. Nji. Pokoknya nggak bisa semua tuh.
3: Nji.
4: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa sekarang enak.
3: Oh, ngaten. Ngunjuknya sendiri kaping pinten?
4: 3 kali.
3: 3 kali pagi, siang, malam. Nji. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
4: Kalau 2 botol ya. 2 botol sudah terasa. Sekarang sudah hampir 4 botol.
3: Nji. Niko, Bang Edo sudah merasakan. Tapi
4: alhamdulillah.
3: Ada obat dokter nggak yang diminum?
4: Nggak ada, nggak ada.
3: Hanya Vitosa Madu Pahit.
4: Hanya Vitosa aja.
3: Alhamdulillah, sehat.
4: Amin, amin, Nji. Amin.
3: Ini nyun sewu 43 tahun, biasanya itu kalau ada jantung pasti ada... nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
4: Oh iya gitu.
3: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya?
4: Iya, itu oh, betul sekali.
3: Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
4: Alhamdulillah ada.
3: Hubungan suami istri semakin
4: ya greng. Ya,
3: alhamdulillah. Matur nuwun.
4: Matur
3: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah.
4: Iya.
3: Ini untuk mengkonsumsi Vitosa, Mas, monggo.
4: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat, ngoten nggih. Amin, amin, amin.

0: ayo tetap goyang bos.
1: Di Goyang Dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika didukung Bio 7. Jamu tetes herbal modern. Ya, pastikan selalu untuk minum Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Jadi nanti tunggu Bio 7 ya. Beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu ada di samping kemasan Bio 7. Ya, ini. Nah, ini GTT. Ya, kecil ya. Tapi kelihatan sekali ya. Pokoknya harus ada GTT-nya, tidak ada GTT-nya, tidak usah dibeli. Silakan langsung beli ke Radio Rasika Pekalongan. Alamatnya sebelah kulon pom bensin Kali Keting. Ketingan kok Kali Ketingin Doro ya. Ketingan ya, Kauman ya. Atau Anda bisa beli langsung di pusatnya Bio 7 Pekalongan, yakni di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan. Gang 3 nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang sudah biasa Dila sebutkan saat siaran. Itu namanya rekomendasi.

ya. Bagi yang suka madu silakan beli Vitosa madu pahit saja ya, yang asli ya. Kemudian buat yang punya keluhan sakit di mata, ini Dila juga punya Ainucare dan Netracare kapsul untuk kesehatan mata seperti ini. Ya. Ini harganya 180. Semua bisa Anda beli di Radio Orasi Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang senantiasa Dila rekomendasikan. Terima kasih ya yang udah bergabung di Wawa di 0856 4773 1111. Dekomet absen ba ya. Isi ora pak komen ge. Isi koyok semongko rapayu mung gluntang-gluntung ngoto. Ayo gabung di Godia Mas Jalideng ben rame. Asale isi malam Jumat Jalideng bali dodol jam 3 sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teng Jalideng. Malam Jumat ke dodol tekan jam 3 ateng beres. Ah, songkromu nang kono rabot teng. Oh. Lah wong Dila bar isa aja nyonang Wonoyoso. Ya, sebelah lore ngebrak kan bakul mie. Sing tukang parkir iku sregep-sregep yo. Nek kudanan dilapi joke motor ya. Nek ngisore kebanjiran nggone sing go parkir kuwi diseroki. Ya nyenengke sok kaya tukang parkire. Arek kerja marki kok kerja. Ora marki deloke totok. Mengko dong Pak Lungo dimek mburine ya, kaku ayo. Oh, sampean sing dadi tukang parkir kerja parkir bener-bener diparkir. Montore ditoto sing api. Oh, ah nggone bakul mie kok kuwi, montor dijejer. Biar tidak mengganggu jalan raya. Dilapi ngono. Ah, wonge seneng kaya kuwi bayar pola wade. Aja nek gene parkir ora ana tukang parkir giran Pak Lungo bae, moro prit-prit. Prit, bejana nyabrang melayunanya, orang lagi ketabrak. Nyabrang karena melayu-melayu, ya karena prit-prit-prit-prit-prit-prit-prit-mu. Aduh, kaku ayo. Aduh. Tante panasnya pokin dorong, doakan ran tante menudian sitri. Lah kan dungannya jauhan sitri udah nage po. Oke deh, dekomet. Ya teng jadi teng dodol aku teng nanggon rame-rame teng. Waduh. Lah biasane, kok biasane. Wingi dodol cair pun aja teng. Sing cair. Demael toto. Ya mau hari biasa andon nyawang bae mumpung mripate jelaga ya mau. Ah. Dari Mbak Uni Pespa, Bojong. Piye kabare Mbak Dil? Alhamdulillah sehat walafiat. Awet wingi semodo sibuk ya Mbak. Poyo nembe koper jahit sambi ngrungokke Mbak Dila siaran. Arep ngrungokke critane jamaah JAD kabeh terutama critane Jalideng karo Ibu sing tetep gawe penasaran. Iya ke Jalideng ramet tua, ah, apa orang sih metu parah dong apa sih mengumpulkan kekayaan sang lilire yo. Gue baca kesemuan muka sehat selalu, cemungut. Oke, cemungut juga. Oh, semamat mana sih gue. Ah, semamat ya Joko di Mbojong. Info locker Mbak Dil, sing mangkat isuk balene sugih lah wong Jalideng becik luru ya, malah kowe patah kok. Ah. Ya, kaose kon bewer, ah kowe bae ra taweruan lu. Ah. Jak-jako, dek suwi Jalideng hadir nang acara digoda, digoyang dangdut rasika. Kowe mencari lawan pekerjaan sing mangkat isuk balene sugih. Ah, tekan saiki dia membanting tulang juga. Duitnya dibagi-bagi tau dong nelsen tuh. Mari-mari si Doroja dan Mbak Dil. Dino satu cemangat luru cuan ping-ping mana. Oke. Rosiki nang serangki. Cinta kuwi asli cewek temenan. Apa cewek jadi-jadian Mbak Dil kok cinta? Cinta sopo? Mengkolak janu-janu cewek jadi-jadian. Alias cewek. Berbelalai mulane ora wani ngaton yumbo karo lagu dirantai di bawah pohon jambu. Maksudnya lagu dirantai digelangi rindu kok ora tau diputer Mbak Dil padahal lagi viral. Cacak diputer Mbak Dil ngwato-watoan nek Dila itu ora susah sing viral-viral, biasa-biasa aja deh. Ora usah sing viral-viral ya, ora usah sepiral-sepiral. Yang biasa-biasa aja deh. Ora usah melu-melunan ya.
Anak manis di jalan cinta, nanas seperti punya sel, kene adem mo sel, ya. Wingi pek nanas sok, tapi kajangan luwe nanas sok, moso sel. Lah kon ora nanas priye saking nanase, gange wong sugih sing ngopotan iki, ora katok ketutupan wong-wong. Dene ing kantor kelurahan Kajangan, montore api-api, kabeh ho, anjupuk beras kok. Wingi ora nanas manes. Aduh. Lah wingi nang kantor kelurahan Pekajangan njupuk beras iki esuk jan aku ngerti. Jam itu serame tekan sore dian wis ho. Wah, gampangane apa lah ganggu kepek sini montor toto. Wah, pak ngetoke mobil pi ngasih ora bisa, sel. Yo. Ramene pok. Nang Kajangan kuwi jare neni, wingi dina apa wingi? Wingi Jumat. Beras iki tekone sore, kemis sore. Ya, kemis sore teko Jumat isuk tung. Ya, wis ta kok dibagi. Wah, kue nanas mesti ora entuk asale selo. Ora entuk beras 30 kilo nanas kok. Kange wong sugih sing apa tan iki ngasih ora katok ketutupan wong-wong doning kantor kelurahan Kajangan. Montore api-api kabeh. Nak pernah ono bagi suka-suka bentuknya apa ho? Suka-sukamu korang entuk mana kue panas mangle ho bagi beras 30 kilo nano pernah mana semono akai kue sing gopot sing omai burin otok kue kecatet ora ho. Ora sel nyora tau kecatet sel hanya nganggara kono BKTP ini sejalan kehaman sur benda no sel. Urung tau tak ganti, sepenting duwe KTP, ya KTP elektronik berlaku di seluruh Indonesia. Hah? Rebu, neng Kajangan kok kuwi teko kemis sore, ya. Isuk-isuk jam itu sendeteng nang harus dibagi dom, ben ngasih sore rantek-entek le manu. Nyong ora kecatet sel. Ya, nek ora kita 11-11 sabu periyo sel. Ndongoku muga awak sehat warasnya. Ya, karo ora kalen ndonga, muga sing gopot sehat terus. Mek bisa dadi presiden. Gendera ning kopi yo 7 Bu Peri tak coblose rasa nganggo rek-rek. Aku mangkel kelingan. Mas-masan ngomong karo aku sel. Nyana kelingan gugu wayah nyoblos. Lah kan pas wayah coblosan dibagi duit. Entuknya 50.000 amplop iki isine kuwi. Lah cengkelan jare entuknya 100. Kok entuknya 50? Nek entuknya 50 nyopak nyoblosnya anggo cepet. Lah kok nganggo cepet? Lah wong ini berani niat nyoblose nganggo cepet. Nek entuk 100 nyoblose nganggo paku sing nang jero TPS. Pak nggowo cepet ya. Aku ge gugu. Cara entuk 100 sak kabeh amplop dibuka seret. Ejane saya kejengkelan. Pak nyoblose nganggo cepet aku saya ketemu. Yakin aku naik kelingan ke gugu. Aduh. Ya selo. Nyodong-ngodong kan bisa jadi presiden. Kok gendelane Bio 7 Bu Pri. Iya sel. Tak coblose rasa nganggo gore-gorekan rasa. Nganggoren aku pengen budek-otok lah musuhnya po. Aku tau ketemu. Horek mandron sepisan kapok. Aduh. Nyusya Pak Breder nang gemek ketemu son horek. Wes jane macet lewat padur jedur jedur nang kuping kaya pabengka. Kupinge saka pa budek-budek kan. Nandur cuma dop dop dop. Ya Allah, aku rapin ketemu mana yo. Iya saya rasa nggo horek-gorekan yo. Wah, jengkel po ilmune akeh rumah Andrea. Sing mbah Candra jaran jengkel sukor ring hong namo bupari ya sukor ring hong nam
nek berbareng kedarung turu medeni yo ngimpine nyeklos lombok sak setan. Dong tangi elambene Simbah Candra ditemploki calon pas alias koyo capek hati-hati Ndra. Nek adikmu jengkel, nyopote cok campur kesurupan. Cok katut ucul jare Ndra lambene. Oke selo, nyong ditunggu-tunggu sama di presiden muka gendera ini. Orang sanggup gendera partai, ngomongnya gendera Bio 7 no. Aduh, oke rasang gore-gore kan nang budek gitu tok yo. Oke, Demael absen. Hawane nanasepol bukan ji. Apa efek gunung dan jeblok wa yo? Yo mbok ora ngerti ya. Indonesia itu kan negara cincin api. Maksudnya dikelilingi oleh gunung berapi. Itu Indonesia mendapatkan julukan sebagai negara cincin api. Nah, nek sisi jeblok liyane padha pengin jebloknya terom, coy kok kuwi. Aduh, buka HP sini tok karnaval otok sih bukan sih yo. Oh iya bukan sih, nggo si manis jembatan Galdowo alias Mumun Magiyo. Karoan nggo bulurah ngisor tower alias Azizul. Pernah sido ora iki Pak Soto menyoto, nek pancen sampean wong loro Pak Do bonceng. Sul Azizul ge, mumpung wong lenje tawa ye, kowe nek aman panjol di traktor aja soto menyoto. Duren. Kono ngarepe nggone pasar Wiradesa akeh ajak tongkrong nang kono. Nek urung semapot aja lunga. Pak ora dimake lo. Nyong Palango Pak Sabukan sing kenceng Bu Kaji, men aja mloro to. Pilihan kok soto po duren ya mesti milih duren jial. Nek kon milih soto po lontong tahu ya mesti soto. Nek wong loro kuwi senenge duren buka aji dudak keren. Ora duren temenan. Gue Candra sampean nek pingin ajar dodol es mrene Ndra. Magang rasah nggawa gula teh tak ajari sampe bisa. De, mek gelis bisa ngajarane nganggo pelapa wae, De. Nganggo pelapa yang penting ya. Cita di Walker, wah cita metu kayan. Jare kowe kelangan cita yan. Metu yan cita ge. Cita aku si urip ah. Lenje kowe ora taeling aku wadah. Cita di Walker Bunda, barusan cita lihat mantan cita yaitu Mas Black Hitam. Lah Mas Black Hitam apa juga mau tulis sih Mas Black Hitam. Kamu kalau di panturan jangan ngebut-ngebut say. Mas Black naik motor kayak naik pesawat. Jalan kok terbang-terbang sih Bunda. Apa yo lah liwate ngendi cit kok kok meruan gitu. Gue naik karoan pangeranmu meruan no. Jadi Mas Black kalau naik motor kayak naik pesawat, jalan kok terbang-terbang Bunda apa yo. Di pantura itu rame say dan banyak debu-debu jalanan. Iya cit. Kamu mau kemana dipanggil-panggil diam aja. Kak Black, paling di kue. Kata-kata ini, Mas Black bener-bener budek Bunda. Ayo kue. Kan wes biasa ngerti Mas Black budek sih. Emotnya nangis di papat, wes senengnya papat juga. Ojo papat sih, senengnya sih ganjel-ganjel banget. Nek ora telu limo sih, ojo papat. Kerungu Ra Black, kata-kata hari ini Mas Black benar-benar budek Bunda yo. Sabar sih yo. Oke, Hilya sel kedung kebong kidul absen badil. Selamat ulang tahun Gumanda, semoga jadi anak yang soleha. Amin. Dewa Ut absen badil. HP ini Dewa Ut c error ki. Sepenting Dewa Ut aja error bae ya badil. Nah, kok paham sampean de. Selamat kakangnya Charmidi absen ki yuk aji. Nek jare sampean, nek isik marah-marah, karo berdiri duduk lah. Kalau duduk masih marah-marah, berbaring lah. Lah nek berbaring isik butuh marah-marah, priye yuk aji ya. Buntel lebok ke karong pa yuk aji. Gua kalimen pangan boyo. Yo. Kowe yo. Nek sing jengkel kowe. Nek apan turu berbaring lah isik butuh marah-marah, buntel lah. Lebok ke karong, goreng pencongan, banduli watu bepom. Kapomu kapan yo, aduh biung. Senuri dari Kota Pemalang, aku tetap merungokke Mbak Dila lagi siaran.
penyiar pujaan bangsa yang baik hatinya. Buat lagi siaran, moga sehat selalu. Moga diparingi berkah. Amin. Terima kasih layau. Lanjut lagi Kakang Prabu Gandulor. Iki foto apa Bu? Foto karnaval wingi malam Jumat apa Bu? Kan nonton apa Bu? Niat kayak dalan ki yo. Dalan dilebar mah repak tuku bakmi yo di jalan raya Sapu Garut. Ya. Kuwi wong kuwi yo dek kidul ngalor kabeh. Bisa numpak motor kabeh kaya Pak Pawe hari terakhir disangoni 200.000 nan, teman. Yakin. Iso ngapedut ya Bang Ijo sakanggo. Ya Abang para Ijo kabeh jalan kabeh. Asli. Ngalor kabeh itu di jalan raya Sapu Garut. Asli yo kaya Pawe hari terakhir disangoni 200.000 nan kira. Ndalane kaya apa meneh nang TKP yo. Dirasa mbayangke. Yo, Kakang Prabu Gandulor, Pak Gopot sithik ya Bekaji. Yo. Malam Jumat niate Pak ndelok rame-rame nggo ngilangke stres. Tekan bendo malah tambah stres sih Bekaji. Lah ora stres priye? Jalan dek preng langu tekanan jayane sene wong kabeh. Ah, untung sene wong kabeh, Bu. Ana sing duren kowe malah lara kabeh. Ora gara stres. Nah isine duran kabeh kowe malah cok lara kabeh Bu. Yo. Mending kowe isine wong kabeh. Cara bahasane ana rudale Iran nyasar po. Dora kok iki kabeh ho. Imbu-imbu. Mlaku jepak luru tempat malah disenani ibu-ibu karo cewek-cewek semodo geminjal. Minggir ah. Masih gridur. Aja nang ngarep. Ah. Pengen ngeban cewek-cewek sing kuwi sih bukan sih. Lah kowe. Arep wae semono gedine. Kok semono gedine bener ah, aja anger ngarep buri. Sing ngakon gedhi dhuwur sapa Bu? Lah kowe pangilang ke stres nang gone wayah nggone nggon ruwet ah. Ya tambah stres bener ah, yo. Pak Lur. Hiburan tekone rame-rame ah nal totok bubu ah. Ah, ke Bu, kok ke Bu. Kecit, Dek Kakang Prabu nggo kocit. Kowe kok sobonan sih to. Jane kowe iki kerja nang salon apa dadi bang plecit sih kok senenge nang dalan kowe. Cit. Cet kok aja jengkel Cet Prabu ki panjen sekate-kate ana ndongeng oh. Lah wong ayo kok yo takok ajane kuwi kerja nang salon apa dadi bang plecit sih kok seneng nang dalan kuwi Cet. Beredar Abu. Kowe pe opine beredar ora mosok cita ora ento. Awas ro bae kowe. Aduh, kagu-kagu. Wes ya, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita bersama di Goda, di Goyang Dangdut Rasika didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern ya. Jangan lupa pastikan untuk selalu beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Kemudian Bio 7 ini tidak mengandung bahan kimia obat, sudah terdaftar di BPOM, sudah bersertifikasi halal. Jadi insya Allah diminum jangka panjang aman, damai dan sentosa ya. Beli juga Vitosa Madu Pahit kalau Anda suka madu ya. Ini khasiatnya luar biasa banyak. Bagus untuk pengobatan. Bagus juga untuk diminum sehari-hari untuk menjaga daya tahan tubuh agar senantiasa maksimal ya. Terus bagi Anda yang matanya itu sering sakit ya, ada gangguan keluhan di mata, sekarang ikhtiar pengobatannya dengan minum Ainucare atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata. Semua bisa Anda beli di Radio Rasika Pekalongan ya, di sebelah kulon pom bensin Ketingan Wiradesa, atau Anda bisa beli di pusatnya Bio 7 Pekalongan yakni di gerai Bio 7 tidak di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Budi Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya, atau Anda bisa beli di apotik-apotik yang senantiasa direkomendasikan saat siaran ya. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang di koma dulu tak setel ke sebening embun yeho. Gua atol-atol lagi gaji hewan.

0: Assalamualaikum, Budalmi.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terus nggih jenengan Budalmi?
1: Terus.
0: Nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
1: Sampun 61,
0: Mbak. 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat tadi nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
1: Karangrejo RT 6 RW 2 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
0: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
1: Leres.
0: Sampun diderita berapa lama?
1: Sampun 3 tahun.
0: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
1: Ngaten
0: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
1: Ini sampun
0: sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, niku ceritanya pripun?
1: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sedang pakai kali pakai tidak pakai sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi
0: angkatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga nge. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nge pun nge, karena kawalasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nge. Nge pun ngeten mugi-mugi tetap sehat nge pun nge. Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
1: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem lakon itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
0: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol. Wadah.
1: Rumiyen niku kula lempakne niku kon 15
0: botol. 15 botol.
1: Sakniki juga pun kula pucar.
0: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Terus duit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener tuh nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
1: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas Bio 7 supados
0: tinggal-tinggal
2: salah sakit itu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan tampak sehat niki umur berapa jenengan?
1: Umur 53.
0: 53 tahun tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
1: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
0: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
1: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
1: Telas kira-kira 5-6 botol.
0: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
1: Nggih.
0: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
1: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
0: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
1: antara 10 sampai 15 tetes.
0: Sehari berapa kali?
1: Saya minum 2 kali.
0: 2 kali.
1: Pagi sama sore.
0: Pagi sama sore 10 iya. Kadang-kadang 15 kata
1: iya,
0: nggih.
1: Iya, iya.
0: Diminumkan di atas sendok baru diminum kata nggih.
1: Iya, iya,
0: baru dikasih air kata
1: nggih. Iya,
0: cara yang berbeda sing penting waras
1: nggih.
0: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pagar waras kan ngoten nggih.
1: Alhamdulillah
0: nggih.
1: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
0: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
1: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
0: Ya. Sampun turun banget nggih dan bapak sehat ngeten nggih.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
1: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah napa kemawon enggal-enggal munjuk Bio7.
0: Assalamualaikum Bu Kalis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan tampak sehat niki umur berapa jenengan?
1: Umur 53.
0: 53 tahun tansil tampak sehat, suarane kenceng.
1: Nggih.
0: Alamat panjenengan pundi Bu niki?
1: Alamat kula Kedung Dewo, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
0: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
1: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan.
0: Nggih.
1: Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
0: Nggih, alhamdulillah nggih.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
1: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol,
0: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
1: Nggih.
0: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
1: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
0: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
1: Antara 10 sampai 15 tetes.
0: Sehari berapa kali?
1: Saya minum 2 kali.
0: 2 kali.
1: Pagi sama sore.
0: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih.
1: Iya, iya.
0: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten
1: iya,
0: nggih.
1: Iya, betul.
0: Baru dikasih air ngoten
1: nggih. Iya, betul.
0: Cara yang berbeda sing penting waras
1: nggih.
0: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning
1: batas
0: sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pagar waras kan ngoten nggih.
1: Alhamdulillah
0: nggih.
1: Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
0: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
1: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
0: Sampun turun banget nggih dan bapak sehat ngeten
1: nggih. Alhamdulillah nggih.
0: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
1: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah napa kemawon enggal-enggal munjuk Bio7. Waras juga kados kula. Nanti kan tetap
2: kisah inspirasi sehat sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
3: Paringas Mas Sintan.
4: Mbak Risma.
3: Mbak Risma, saking pundi?
4: Saking Ngargo Mulyo Lasem.
3: Saking Ngargo Mulyo Lasem.
4: Nah,
3: ini mau cerita kesaksian terkait suami, Je.
4: Iya.
3: Yang mengkonsumsi Vitosa Madupahit.
4: Iya.
3: Ini apa yang dirasakan ini? Sebelumnya yang dikeluhkan suami, terus efeknya ke istri, itu apa?
4: Iya, sebelumnya kayak gini ya, Mas itu. Sebelum minum madu Vitosa ya, kan suami saya itu ada sedikit penyumbatan penyakit jantung gitu. Mm-hmm. Jadi kan apa ya, masalah aktivitas untuk antara suami istri itu kurang gitu ya. Bahkan bukan kurang, malah gak bisa itu ya.
3: Berapa bulan?
4: Hampir 8 bulan.
3: 8 bulan tidak ada
4: sama sekali
3: hubungan intim lah intim.
4: Sama sekali gak ada kemesraan babar belas itu.
3: Terus akhirnya?
4: Terus habisnya itu setelah itu ada madu Vitosa ini. Mm-hmm. Saya coba ya dulu tuh. Mm-hmm. Pertama untuk satu botol.
3: Mm-hmm.
4: Itu agak-agak enak katanya. Mm-hmm. Dadanya agak-agak sesaknya itu enak-enak kayak gitu. Mm-hmm. Terus dua botol itu saya coba gitu. Mm-hmm. Coba
3: diminum si
4: bapaknya minum itu. Terus setelah habis minum itu kok malamnya itu saya coba ya. Saya coba ya Pak ya, coba dulu ya. Ini bisa enggak udah 2 botol? Itu bisa walaupun cuma belum semaksimal mungkin
3: sebelumnya.
4: Nah, gitu ya, alhamdulillah. Gitu. Tapi setelah itu terus hampir 3 botol itu sekarang sudah bisa gereng kembali.
3: Alhamdulillah.
4: Kayak naik motor itu naik tanjakan langsung mak gereng.
3: Alhamdulillah. Jadi semakin alhamdulillah harmonis rumah tangganya.
4: Iya ya, semakin harmonis gitu.
3: Dan harusnya jenengan juga ngunjuk biar sama-sama.
4: Iya, saya juga minum 1 hari 3 kali pagi, siang, malam. Tapi kalau saya minum itu sukanya pakai air hangat.
3: Pakai air hangat.
4: Lebih cepat meresap.
3: Meresap.
4: Ya, begitu.
3: Alhamdulillah. Iya. Enggak pahit-pahit sekali.
4: Enggak enak kok. Aku lebih suka begitu. Masih pahit menanggung kenyataan, Mas.
3: Kalau dari sisi harga cocok?
4: Cocok.
3: Nggih, murah meriah
4: tapi luar biasa. Heeh, luar biasa nggih.
3: Matur nembah nuwun, selalu sehat.
4: Amin,
3: keharmonisan rumah tangga selalu terjaga.

0: Goyang Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern. Ya, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Tetaplah hidup secara sehat setiap harinya dengan tidak merokok, makan yang berimbang gizinya, banyak makan sayur buah setiap hari, olahraga yang rutin, minum air putih cukup 2 liter, jangan stres, jangan lupa bahagia. Tetap minum Bio 7 kalau punya. Kalau belum punya, beli ya. Oh, akun. Beli di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3, nomor 2 Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Atau Anda bisa beli di apotek-apotek yang Dila rekomendasikan ya. Dari Kesesi itu di apotek Retno Husodo, depan pasar Kesesi. Kemudian di Kajen itu di apotek Adi Farma, depan pasar Kajen. Apotek Saras, depan Masjid Huzaimah Kajen ya. Di Karanganyar itu di apotek Sumber Waras Mburi, pasar Karanganyar. Selain di sana itu, selain Bio 7-nya GTT, di sana ada Vitosa Madupai. Jadi untuk Anda yang ada di daerah Karanganyar dan sekitarnya, silakan ke apotek Sumber Waras ya, Mburi, pasar Karanganyar, di sana ada. Terus di Wonopringgo, itu di apotek kita, depan pasar Wonopringgo. Apotek Habibi, Jalan Raya Wonopringgo. Apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan. Kemudian di Kedunguni, di apotek Tegar ya, apotek Tepat dan juga apotek Manggana. Terus di Pangkas Putih, di apotek Mantep, apotek Morosehading ya, salah. Di Jalan Kembang, di apotek Mantep. Di Karang Dadap, di apotek Avia, Ndoro Talon dan sekitarnya. Silakan cari di warung sate Pak Jenggot. Wah, di sana Vitosa Madupainya laris manis Tanjung Tirto. Ah, Bio 7-nya juga GTT. Ah, satenya juga akeh. Oh, karena bakal sate ya, satenya akeh dilayo. Ah, kandan yo. Terus di Kedungune sudah di Bojong, itu di apotek Medika, Mitra Medika dan apotek Medina Rahma. Ya, di selagi itu di apotek Manjur, pas petikan pom bensin, juga di apotek Wonosari ya. Kalau di Hulu Jami itu di apotek Tasi Sehat dan apotek Melati Farma di Kali Perahu ya. Terus di Wiradeso, itu di apotek Anindia Wiradeso, apotek Mulia Gumawang, apotek Kampel, apotek Yasmin Kepatian, apotek Zaki Farma Bebel, apotek Ita Farma Bebel, apotek Ben Mari Mayangan. Juga di apotek Wardi Sehat ya, apotek Asmi Rowoyoso, apotek Restu Farma di Rowoyoso. Di Tirto silakan cari beli di apotek Berkah Sehat di Perapatan Bodren dan di apotek Bulet ya. Di Buaran itu di apotek Kota Batik, apotek Simbang, apotek Gusma di Sapu Garut, juga di apotek Rista Farma di Pekajangan. Kalau di mana ya, di Kota Pekalongan itu di apotek Wahyu di Jalan Pabrik Bantirto, juga di apotek Medono di sana komplit, di apotek Wahyu juga komplit, di apotek Kelapa Tiga di Kuripan juga komplit. Nah, kalau pin ketemu Dila, pin konsultasi langsung patah kotak tentang Bio 7, tentang Fitosamadu ya, tentang Ainuker dan Netraker kapsul untuk kesehatan mata, Anda bisa ketemu Dila langsung di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Mburi Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Tiap hari Jumat Dila di rumah dari pagi jam 6 ya, bar subuh enggak apa-apa karena dari bar subuh itu rumah Dila sudah tak buka lebar-lebar. Biar hawa segarnya masuk ke rumah ya, untuk menyambut datangnya rezeki. Bangun pagi-pagi, tekan awan jam 12. Mengko jam 12 tekan jam 4 Dila beraktivitas ya, menyelesaikan segala pekerjaan yang harus saya selesaikan di jam-jam itu ya. Jam 5 Dila wis nang omah maneh tekan bengi. Oke ya. Jadi mana jo sampean kecelik ora ketemu Dila. Karena Dila itu yaitu pekerjaannya itu dipipil sak legone. Nek bruk di mek sedino saya ya. Jadi kerjanya sedikit demi sedikit, lama-lama selesai ya. Ibu Adi di lebak bareng. Lebak barang ngusum durian apa ora Ibu Adit? Mbak Adil, iki lebak barang wis peteng kaya Pak Udin. Hawane adem, pengine merem lah mbok. Wis si merem. Awang merem ora bayar pin dadak pingin Ibu Adit. Tapi kiron Mbak Dila karo artis digoda. Oh. apa ya Ibu Adit? Kiron Mbak Dila karo artis digoda. Pokoknya saben dino nunggu ceritanya artis digoda. Terima kasih Mbak Dila. Semoga Mbak Dila sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Ngerungoke ceritanya artis digoda. Ah, digoda mau juga gena-gena acaranya digoda. Bisa ono sing ngomong acara di noda Ibu Adit. Wastro, acara digoda kok di noda itu tina ajan. Kupingnya tau kok sambar meledek mbak apa yuk. Aduh, biasa yuk ngaji Roma bapak ini juga lah kok silim bojong. Pak ngerungoke atensinya Cik Adit sing somplak-somplak baik nggak tambah ngantuk. Oke, Azizul absen Mbak Dil. Oke sih ya. Pawe malam Jumat kae. Pesertane ono sing meninggal sih Mbak Dil. Jare krono kesayahan. Ah, yo kuwi kesayahan ki jalaran to, tapi pancen wis wayahe. Ah. Ah wis pancen catetane umur biyen dia itu dapatnya jatah segitu. Ah, pancen wayahe yo. Ah. Kaji gundul malam Jumat lenje sih. Jam 11 kirim foto nang ngarep ngomahku. Yo akune wis turu. Kedarung urung turu pasungkan Mbak Adil ho. Mosok jam 11 ana mertamu tur bojoku ndelok pawene urung bali. Pak mbukae wedi diculek ah. Pede sama nyulek kowe. Paling Ronaldo sih. Ya. Ndoh. Bulur aja ne. Jangan salah sama sing pak mertamu wedine diculek nang bukane ndo priye ndo. Sing wani nyulek kowe paling Ronaldo to tok sul. Aduh yo lah tapi nek kaji gundul jam 11an mertamu nggomu sangu duren tak bukake wedi apa ora sul. Ah ono kowe ya. Oke. Hanung nang jetak kidul begaji alhamdulillah. Maesok jam telu jetak udan sih buka aji alhamdulillah masuk sinung ya jetak nggak mungkin masuk jam telu udan wah alhamdulillah ya rasi onang buaran Mbak Dila aku pendengar setia CAD kok saiki Andre rugi tornendo karo Wirat ora tau metu Dorendi sih Mbak Dila ora reti ya. Kandila tidak harus mengikuti mereka bertanya-tanya Kang Rasi on nek metu tak woco nek ora metu ya dilaklalen kok kita dok Kang Rasi on. Ah, lah nek sampean pingerti dhewe ya takoki luru riwayat hidupnya di mana. Yo. Ah, rugi tornendo. Cok iki cok wis wani ngaku iki. Ah, nek rene sewu. Dadi wong simbang nek saiki cok wis kelemane iki ya rugi tornendo. Ora urut kae pancen ya. Mbak di lagune Ida Laila karo Mus Mulyadi apik, Mbak. Judule jumpa pertama. Setelah jumpa pertama diputar Mbak Dil ya. Setelah jumpa pertama sih saat jumpa pertama kae we ikan arjana ding aduh. Poyo jumpa pertama urung tak cek kok ya. Gono Margono absen bukan sih jadi orang jumbo. Ah, coe sik kelelep nang buaran bukan sih. Isine tong padhe coe cair mbopo malam Jumat. Isine wong kabeh jarane Pakang Prabu. Ah, untung isine wong kabeh. Jajal isine duran ambuaran. Ah, Kakang Prabu ra gur stres loro. Cok entuk semeter seperempat maneh ke bocah. Panjalu BMKG juragan beras hadir. Bener sel, mungsomu Gianti Simbah Chandra wae sel. Koyone cocok sel. Nek nggawa gleleng isi wuto jengkelan preke nek nggowo gleleng isi wuto jengkelan coba air ambil air wudu. Wah, Nek isik foto jengkelan. Gawaran gawane dhewe mak elemen disiram es batu pak ora, nek ora yo nyemplung sumur. Aduh, kok cemplung ke sumur. Emang watu cemplung ke sumur apa-apa lu panjalu. Aduh, anel mana iki? Lanjut lagi si Kin Janggar nang Jawa Tengah. Oke Kin, salam kenal nggo wong anyar sing aran Dakian. Ha yu kaji ha. Yo Dakian pendatang baru. Yo yo. Lah jare Cita metengki pernah Cita tinggepane kapan yan kayan. Jare Cita metengki tinggepane kapan? Engko nek udi-udian tinggep Kakak Charles nggo dor pres. Ya. Kin. Nek Charles mbok Charles basi ngopo dadi Kakak Charles. Kok nek nulis aja ditambah-tambah. Nek Charles pang godor pres yo. Godor pres bae. Ngopo juga dadine Kakak Charles godor pres po. Oh iya. Iso Kakak Charles. Ah, tok kender kabe pancen. Aduh. Ayo yo kaji, sesuk aku prai ndi se, ora pak nyetel digoda nyong bar apa mangka tong keso. Kain. Aduh, kaku-kaku. Ah, karep-karep mungkin no. Kain salam go Kakak Charles, Kain. Aduh, kaku-kaku. Ah. Pancen ya sing arane apa lah sikin janggar kuwi cok metu kaya kuwi ne yo kaya Dakian toto cok metune kaya kuwi layau yes ya lanjut lagi ya do sampe ne do metu kabeh oh. Do mau ora do metu metune malah do keri-kerinan iya wis ora apa-apa sing jelas apa? Asane 58. Oh iya. Kayaknya tekan 58 ado nge. Lek manu ngeleke asare tekan 58 toto. Ora apa-apa le, jam piro ki 48 ya. Masih kurang 10 menit lagi adzan asarnya. Kone yang mlebu jumbul balapan. Ah wadhe ayo. Oke ki no. Ah kon nek esuk ora prayer pak ngruk digoda nyong padha pengis ora pak mangkat kin. Oce, mama kyo hadir Mbak Kaji. Kanggo Mami Aziz ya. Mi milihe duren kono bae mi yo sing jaminane mutu. Ah, yo ge ma. Ma mama ge yo mumpung bahas tentang duren ge. Ha? Nek kae wong lenje sing duit dana kenakalane saiki si akeh, Pak traktir duren temenan. Mengko tak kae ngerti duren sing jaminan enak. Ah, tau ditukoni Bapak Janggar. Ah. Ora usah ado-ado wis nang Kota Pekalongan ora ya. Sing tau ditukoni Bapak Janggar mlebu nang HP ya. Nyong biasa tukono enak terus ha. Mana mah doyok-yok saiki ki. Oh, awong lanjut sing dana kenakalane jek akeh ki. Ya jaminane mutu. Awong lenje pura temenah pumpung duit lanange mbual-mbual ya apa Mbak Kaji. Yo. Mumpung duit lanange mbual-mbual dikui bae sesan dikerjain no ya Pak makasih ngejak kudung kuning pora de ya temenan ke mama giyo tak ceritani nyoki tau ngerjain kancaku yakin aku ngerjain kancaku nek kelingan kita kan saiki kancaku niku rawani ketemu aku. Gara-gara nih kan dia tidak tinggal di Pekalongan di luar kota suatu hari dia kui japri aku ngene deal ngejak konco-koncomu kok tak traktire. Oh kuwi, teman po ge. Aku nek aku juga sebenarnya kuwi balasane iki sungkan rada sungkan kok iki lho ya. Saya bocah iki wis pokoke nyok kuwi balasane iki rada sungkan. Temenan po ge, lah ngejak wong pira sak mobil lah. Yo lah pernah Pak traktire ngendi? Lah jape ngene iki. Ya pokoke sing paling enak. Jape kan kowe kuwi iki. Temenan po ge, temenan lah mosok aku ngapusi. kapan? Ya bos, kamu menentukan tanggalnya. Bisa, karena kamu sak mobil, berarti kan sak mobil uang pitu. Tak jak konco-konco, waduh kabe uang pitu. Adiknya kan uang lanang dewe. Sing nyetir, sing gak mobil. Teman kes amilnya, apa senemu durung? Pak Mangan di wes, ngomong ke kui. Nah, ini terjadi 10 tahun yang lalu ya. Akhirnya nak kiri ngaki gugu tekan saya gigi yo, tekan saya gigi pengerawan ini ketemu aku. Ayo, tak ajak teman kiri yo, marah ni dengan mak. Usah gigi, apalah gerombolan mak-mak mangkat gigi yo, tak ajak, wes mangan no, neng rumah makan kena resto. Pilih menunda yang larang-larang kiri yo, traktor bang itu, tak pilih. Tukunya kiri baik. Oh ya, senang kono yo. Seneng-seneng kan guyu-guyu, semuanya rame. Sepanjang jalan mangkat ini, oh, mobil ini rame. Kayak ada orkesnya jalan ini. Rame, pokoknya meriah teman kayak lo ya. Wes, mangan-mangan dengan seksama dalam tempo yang lama. Tibalah giliran hitungan kayak. Barang detong. Detong, kamar tuang. Entah ya duit, nematus. Iso balen sok lakep. Mangkate meriah, balene sesuwung sunyi. Kedulung bapak. Entah engke. Tekan saiki rawani ketemu aku. Ah, tak ora kerjain. Sepisan kowe. Itu hampir 10 tahun yang lalu pun jolong yang kelar orang nyonya kelingan ki gugu katakan saiki yo rawani lah cari kon milih sakarepku sing paling enak duit ente yo gue kawe traktor wong pitu aduh kemah kerjain bae naik kelemu aduh kaku ayo Kakang Prabu, jadi dong si dawa sugih pak, bukan si empuk ya. Oh. Azizah masuk mana Mbak Dil? Ini kasih gundol yang gawa durian ya, tak buka ombo Mbak Dil. Terus orang mau tidak culik. Gimana ini? Penyiar sing ora roti lagu dangdut ki Dil Gasro atau wasro. Iya. Ora roti lagu dangdut pancen sulo. Anak mana Zikin jebol adik kakak Charles sok buperi. Biasa ngilonang ember bareng. Ya. Kakein kerungu peraku ya, jadi biasa ngilonang ember bareng. Ah, kesel, jadi panjang saya dibuka ombo. Ah, ngel mana kyo? Ah, campir lagi, ah, selimati kyo. Yo, salam sehat bersama Bio 7. Dilapami dulu ya, ketemuannya Senin. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat asar.
2: Allah.

0: Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu, tanggal 12 September 2026, pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 4417241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dua pegawai perusahaan telekomunikasi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mencuri kabel dan baterai tower di 12 titik wilayah Kabupaten Semarang. Keduanya berinisial BD warga Grobogan dan IY warga Kota Semarang. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan kerugian perusahaan akibat aksi tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Pengungkapan berawal dari laporan pencurian di tower Telkomsel Desa Jambu, Kecamatan Jambu. Polisi menangkap BD di Ambarawa dan dari pemeriksaan BD mengaku melakukan aksi bersama rekannya. Sejumlah barang bukti diamankan termasuk kabel 60 meter, tang potong, cutter, obeng, serta dua kendaraan. Kedua tersangka kini ditahan di Polres Semarang untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Aktivitas Aliansi Masyarakat Parti Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok akan menggelar aksi di depan Bank Mandiri Parti selama 4 hari mulai 15 hingga 18 September. Aksi dipicu pemblokiran rekening Botok yang digunakan untuk menampung donasi aksi menuntut pengesahan RUU perampasan aset. Rekening tersebut berisi 80 juta rupiah dan sempat diblokir sebelum aksesnya dibuka kembali pada 26 Agustus. Pihak kepolisian sebelumnya menjelaskan permintaan yang disampaikan kepada bank adalah penundaan transaksi, bukan pemblokiran rekening. Namun Botok tetap meminta klarifikasi langsung dari Bank Mandiri terkait dasar dan prosedur penundaan transaksi. AMPB memperkirakan sekitar 200 orang akan turun dalam aksi untuk menuntut keterbukaan regulasi dan prosedur penanganan dan rekening. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan, arep tak si menang dikis yang aman.
2: Lah, yo ora usah bingung Yumina. Ketinggalan zaman temen sampean kui, yo jelas neng PT BPR BKK Kota Pekalongan Baera. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mong 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang.
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nak? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nak.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Tidak semua warga kurang mampu mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Kondisi ini dirasakan Tri Susena, warga Gayam Sari, Kota Semarang, yang rutin datang ke Ungaran setiap Jumat untuk mendapatkan bantuan program Jumat Berkah. Tri mengaku penghasilannya tidak menentu dan keluarganya tidak menerima bantuan beras maupun bansos pemerintah. Kali ini Tri mendapat sembako dari toko retail yang berisi beras, gula, dan minyak goreng senilai Rp180.000.
2: Kami dari masa golongan bawah dan kami pekerjaan itu kadang-kadang. Kami di sini emang simpati sama Pak Bupati. Sebelum ada ini, Pak Bupati selalu membagi makanan, sedikit ya ada uang atau kebutuhan kita. Hingga hari ini saja. Hingga sudah lama kami dari Semarang. Di Semarang. Sangat membantu sekali karena anak-anak kami kan bisa makan lebih banyak. Karena dari istri saya itu saya nggak dapat bantuan beras dari pemerintah.
1: Bupati Semarang Esti Nugraha bilang sebanyak 400 paket sembako dibagikan dalam Jumat Berkah. Bantuan juga menyasar warga dari daerah sekitar, termasuk ODGJ, tukang parkir, dan pedagang di sekitar rumah dinas. Bulog Jawa Tengah menambah alokasi bantuan pangan untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang. Wakil pemimpin wilayah Bulog Jawa Tengah, Gandhi Prarista, mengatakan tambahan bantuan pangan mencapai 90.000 penerima selama bulan Juli hingga September 2026. Gandhi menyebut penyaluran beras SPHP dan penyerapan beras Bulog saat ini telah mencapai 100% dari target. Stok beras Bulog Jawa Tengah saat ini sekitar 300 ribu ton dan diperkirakan masih tersisa 200 ribu ton hingga akhir tahun. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bulog dan Dishanpan memperbanyak gerakan pangan murah untuk menjaga ketersediaan dan menekan kenaikan harga beras. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Ibu, sini deh.
2: Apa sih, Nok? Jangan bilang minta uang lagi loh.
1: Bukan, ini lemarinya sudah gak muat.
2: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu kok lemarinya yang disalahin?
1: Ya makanya, beli lemari baru, Bu.
2: Hah? Aduh, mager aku, Nok.
1: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
2: Mia? Siapa?
1: Mia Mebel, tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
2: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
1: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
3: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
2: Hah? Tanpa diundi?
1: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
3: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT 1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik, Guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, loh!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Kenapa sih kok bete gitu?
2: Lihat nih, MMT buat acara besok jelek banget.
1: Waduh, harus dicetak ulang tuh.
2: Mana waktunya mepet lagi. Mau cetak di mana coba?
1: Jangan khawatir, serahkan saja di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan.
2: Waktunya kan tinggal besok.
1: Di Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, prosesnya cepat, bisa ditunggu, dijamin hasilnya pasti maksimal.
3: Gajah Mada Digital Printing Pekalongan, cetak MMT satu hari jadi. Melayani berbagai kebutuhan cetak, seperti spanduk, MMT, print UV, cetak A3+, kiscut, stiker vinil A3+, stiker kromo A3+, stiker vinil UV, X-banner, kalender, stiker, kaos, jersey, dan masih banyak varian lagi. Proses cepat bisa ditunggu, pelayanan ramah dan hasil maksimal, budget minimal. Gajah Mada Digital Printing Pekalongan ada di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 300 Kuripan Lor Pekalongan. Telepon 0813-8085-448.
4: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
5: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
4: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
6: Paket.
4: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
4: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
4: Nah, iki baru mantap, Bu.
5: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara. Wassalamualaikum warahmatullahi

dari Jalan Es Parman 9 Wiradesa Pekalongan. Telepon 41724. In 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Polri turun tangan melidiki dugaan keracunan gizi gratis atau MG yang menimpa ratusan penerima di Gembong Pati. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Wiratama mengatakan pihak memeriksa sejumlah siswa dan pengelola SPPG. Polisi juga mengambil sampel makanan dan sisa muntahan korban untuk diuji di laboratorium. Korban bergejala bertambah menjadi 401 orang dari 4 sekolah dan 1 posyandu. Kesehatan Pati mencatat 48 orang masih dirawat di rumah sakit, 319 rawat jalan, dan sisanya dinyatakan membaik. Polisi menegaskan penyelidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka. Badan Gizi Nasional BGN mencopot kepala SPPG Sukorja menyusul dugaan keracunan MBG yang menimpa ratusan siswa. SPPG tersebut juga dikenai sanksi suspend berat selama 30 hari karena dinilai tidak memenuhi persyaratan dan banyak SOP yang tidak dijalankan. Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan pencopotan kepala dapur dilakukan karena tidak menjalankan tugas dan tidak patuh terhadap SOP. Sementara itu, jumlah korban diduga keracunan dari SPPG tersebut bertambah menjadi 225 orang. Dinas Kesehatan Blora menyebut 4 korban masih menjalani rawat inap. BGN akan melakukan evaluasi setelah masa suspend berakhir dan sanksi permanen dapat diberlakukan jika dapur dinilai tetap tidak memenuhi syarat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Wi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Assalamualaikum, halo, selamat sore Kak Warasika. Sudah jam 5 sore, Greta Putri sudah di sini untuk melanjutkan menemani perjalanan Anda di sore hari ini sampai malam nanti. Dan hari ini pastinya Kak Warasika banyak yang menghindari jalur ini ya, jalur apa namanya, Simpang 5, karena Simpang 5 sudah ditutup sejak jam 4 tadi ya. Ada acara MTQ yang ke-31 ya Kak Warasika ya. Nah, mungkin juga Kak Warasika akan ada yang meluncur ke arah sana, boleh juga nanti bisa memberikan update juga ke Rasika untuk situasi lalu lintas, untuk apa namanya, info apapun juga boleh. Dan hari Sabtu ini nggak seperti biasa ya. Biasanya hari Sabtu itu kan relatif jalurnya lengang, lancar. Tapi hari ini tidak. Hari ini tidak. Ya, karena hari ini terlihat sudah antrian di Sayung. Ini masih ada antrian. Terus di dalam kota Semarang, di sekitar Simpang 5, ini juga ada kepadatan. Di Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, ini ada kepadatan. Terus di sekitaran Tambak Aji, Tugu, ini juga ada kepadatan. Di KIW hari Sabtu, tapi juga antriannya cukup panjang ya di KIW, mulai dari Rumah Makan Sampurna itu yang arah ke Semarang. Tapi untuk arah ke baratnya lancar ya Kak Rasika, tidak ada ketersendatan. Oh iya, biasanya di Karangawen itu aman lancar di jalur Timur Tengah, hari ini juga luar biasa. Untuk sekitar Timur Tengah, Karangawen ini antriannya cukup panjang di kedua arahnya. Untuk yang dari arah dalam kota, ini antriannya mulai dari MTS Negeri 2 Demak ya. Terus yang dari arah Gubuk, antriannya mulai dari sekitaran PT Gudang Garam. Cukup panjang untuk antriannya. Yang arah ke selatan, saat ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan, hanya sedikit melambat nanti di sekitaran Rumah Sakit Banyumanik 2. Ada apakah di sana? Kak Rasika bisa menambahkan update-nya. Hari ini juga masih ada apa namanya, kebakaran lahan kosong juga masih sering terjadi karena memang masih panas ya, masih masuk musim kemarau, kebakaran lahan masih sering terjadi setiap hari. Dan hari ini kejadian kebakaran lahan kosong itu di Jalan Muradi di daerah Kembang Arum, kawan Rasika. Ya, mudah-mudahan segera dipadamkan ya, bisa segera dipadamkan. Kita lanjut lagi, Kawan Rasika. Untuk Kawan Rasika yang ingin berbagi informasi bisa langsung gabung di 081 3258585500. Yang sudah gabung Pak Bowo Artanto,
1: selamat bergabung penyiar Kelana Kota Sore Shift 2.
0: Iya.
1: Pukul 16 lebih 57 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya. Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah. Overall perjalanan dari Kudus sampai dengan Semarang via jalur alternatif Onggorawe ramai lancar. Untuk penyiar Kelana Kota Sore Sip 2, selamat melanjutkan tugas sampai jam 21. Untuk kawan Rasika masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Happy weekend.
0: Oke.
1: Turun.
0: Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Wit, ini melintas di mana ini? Ada truk long vehicle yang terpanjang gitu, kayaknya mau putar balik nggak bisa. Padahal di situ sudah ada rambunya, tidak boleh putar balik ya Pak ya. Di mana ini Pak Wit? Oh, Taman Lele. Oh, ini yang menyebabkan antrian yang di Taman Lele. Oke, siap-siap. Ini ternyata penyebabnya. Jadi ada truk yang putar balik di sekitaran Taman Lele, cuman nggak nyanda atau nggak bisa. Ini yang menyebabkan antrian cukup panjang di sekitaran Taman Lele. Padahal di situ sudah ada rambunya ya, dilarang putar balik gitu. Oke, terima kasih Pak Wit infonya. Pak Khairuddin Fahri.
2: Selamat sore Mbak Greta dan
0: iya,
2: nanti sore. Mas Yuli. Mbak Greta, ini saya dari Banyumanik, sampai Banyumanik menuju ke Kudus. Exit Mukti Harjo bisa dimonitor sama di Sayung dan Genuk. Terima kasih Mbak Greta, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Khairuddin untuk infonya. Ini Pak Khairuddin ya, menginfokan untuk sekitaran Banyumanik ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Khoirudin untuk infonya Pak Khoirudin. Tapi kalau untuk sekitaran Sayung, untuk saat ini Sayung masih aman lancar ya, yang arah ke timur, yang panjang itu yang arah ke barat, karena antreannya mulai dari sekitaran Kino. Terima kasih Pak Khoirudin. Kawan di 1283, selamat sore juga, iya lama gak absen gitu. Ini Pak Slamet, ini pembukaan MTQ mulai jam berapa ya? Kalau dari jadwalnya pembukaannya jam 5 sore, infonya begitu ya. Tapi untuk jalurnya sudah ditutup mulai dari jam 4 sore. Gitu, kawan di 1283 dengan Pak Slamet ya. Dan untuk yang mengarah ke Simpang 5, ke apa namanya, lapangan Pancasila, itu sudah ditutup sejak jam 4 sore untuk jalurnya. Saat ini sekitar situ juga padat ya, untuk jalur alternatif juga padat karena ada acara pembukaan MTQ yang ke-31. Gitu Pak Slamet. Kawan Rasika bisa terus bergabung ya barengan Greta Putri di sini untuk memberikan update lalu lintas bagaimana situasi dan kondisi sore hari ini. Dan saat ini yang di sekitaran Taman Lele ini masih ada antrian panjang. Untuk antriannya yang di sekitar Taman Lele itu mulai dari TL Jerakah. Mulai dari TL Jerakah, dan semoga saja truk yang tadi putar balik ini sudah jalan kembali, karena terlihat ini antriannya juga sudah berkurang. Mudah-mudahan ini sudah jalan, sudah bisa putar balik. Sebenarnya di situ nggak boleh putar balik, tapi ternyata buat putar balik. Terus yang di KIW, ini antrian di KIW juga cukup panjang. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran sebelum pintu utama KIW. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika FM.
1: Duh Kang Paijo, mumet kisirahku. Dagangan lagi rame, pengen nambah stok tapi kurang modal. Terus bar di dodolan arep tak si menang dikis sing aman.
2: Lah yo ora usah bingung Yumina, ketinggalan jaman temen sampean kuwi. Yo jelas ning PT BPR BKK Kota Pekalongan bae ra. Lah nek butuh modal usaha, ono kredit modal kerja, kredit investasi, kredit multiguna. Syaratnya gampang, prosesnya cepet. Bunga KMB ini bae murah kok, mung 0,75% per bulan flat.
1: Mosok Kang, lah nek nggo nabung pri Kang?
2: Wah, komplit nemen yo. Ono tamades, tabunganku, simpanan hari raya, simpanan kurban atau si kurban, simpanan pelajar atau simpel, tekan tabungan umroh yono, suku bungane kompetitif yuk. Sing paling penak, storane bisa dijemput lewat e-kolektor, dadi ora usah repot ninggal dodolan.
1: Tapi aman pora kuwi Kang.
2: Yo aman nemen lah yuk, wis dijamin LPS kok.
3: Nah, Bapak Ibu dan para sedulur pelaku UMKM, panjenengan tidak perlu ragu. PT BPR BKK Kota Pekalongan, bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan. PT BPR BKK Kota Pekalongan adalah lembaga keuangan yang 100% aman, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan bergabung, Anda juga ikut membangun Kota Pekalongan dan Jawa Tengah. Tunggu apa lagi? Datang langsung ke kantor pusat yang beralamat di Ruko Puri Hinggil Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto, kantor kas Jalan Gajah Mada depan Hotel Howard, dan kantor kas Pasar Grogolan.
4: PT BPR BKK Kota Pekalongan, kesuksesan nasabah prioritas kami.
5: Ibu, sini deh.
6: Apa sih, no? Jangan bilang minta uang lagi, loh.
5: Bukan, ini lemarinya sudah nggak muat.
6: Lah, wong yang masukin baju tiap hari kamu, kok lemarinya yang disalahin?
5: Ya, makanya beli lemari baru, Bu.
6: Hah? Aduh, mager aku, no.
5: Mager? Gampang. Ada Mia Mebel kok, Bu.
6: Mia? Siapa?
5: Mia Mebel. Tokonya nggak cuma nunggu pelanggan datang aja, Bu. Kalau mager, mau pesen mebel, bisa didatangi ke rumah. Jemput bola, Bu.
6: Wah, ini baru namanya pelayanan. Aku nggak perlu keluar rumah.
5: Iya, tapi jangan mager terus, Bu. Badanmu nanti ikut jadi gendut loh, kayak lemari.
4: Nah, untuk kebutuhan mebel nggak perlu bingung. Mia Mebel menyediakan macam-macam mebel, mulai dari lemari, spring bed, rak piring, dan berbagai kebutuhan mebel lainnya. Juga menerima pesanan kebutuhan mebel Anda. Dan ada yang lebih menarik, beli mebel langsung di toko, bisa pilih hadiah tanpa diundi.
6: Hah? Tanpa diundi?
5: Iya, jadi nggak perlu nunggu keberuntungan.
4: Barang berkualitas, harga terbaik, pilihan beragam, dan buat yang mager, Mia Mebel siap jemput bola di rumah. Mia Mebel ada di Desa Rembun, RT1 RW 6 Gang 3, Kecamatan Siwalan. WhatsApp 0858-7842-1370. Kunjungi juga TikTok kami, Mia Mebel Rembun. Mia Mebel, kebutuhan mebel? Datang, pilih, dapat hadiah. Atau kalau mager, tinggal WhatsApp di 0858-7842-1370.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Klasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Delapan FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iklil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, jangan sampai lupa loh, putranya diimunisasi campak dan rubella.
2: Siap, Bu. Namanya imunisasi MR kan? Agar anak mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak dan rubella. Betul kan, Bu?
1: Iya.

Ingat, penyakit campak dan rubella sangat menular. Dengan imunisasi MR, akan melindungi buah hati kita dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi campak dan rubella akan dilaksanakan pada bulan Agustus untuk anak usia sekolah dan pada bulan September untuk anak yang belum sekolah.

0: Jadi jangan sampai nggak imunisasi.
1: Gratis, Mom!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
3: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik, Guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, Guru.
3: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kondisi ekonomi yang menantang menjadi tantangan PMI Kabupaten Semarang dalam penggalangan bulan dana PMI 2026. Meski demikian, target pengumpulan dana dinaikkan menjadi 1,75 miliar atau naik sekitar 400 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Ketua Panitia Bulan PMI Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, mengatakan strategi penggalangan akan dibuat lebih kreatif agar tidak membebani masyarakat.
2: Bulan dana PMI Kabupaten Semarang 2026 itu target penggalangannya 1,7 miliar. Sasarannya seluruh masyarakat Kabupaten Semarang, ASN, TNI, Polri,

0: swasta, siapapun itu masyarakat Kabupaten Semarang.
1: Tantangannya apa nanti Pak, atau kendalanya Pak dalam pengumpulan ini Pak?
0: Tantangan kondisi ini, Pak. Kondisi ekonomi yang seperti ini, kita harus pun bisa berimprovisasi dan agak kreatif untuk penggalangan dana yang tidak membebani ke masyarakat. Nah, nanti harus berkreasi, bentuknya apa kami belum apa, tapi itu nanti akan kami tekankan untuk ke situ kegiatan.
2: Sementara Bupati Semarang Asti Nugraha mengajak masyarakat ASN, non-ASN, dan perusahaan bergotong royong mendukung penggalangan dana. Dana yang terkumpul akan diprioritaskan untuk penanganan kebencanaan, donor darah, dan kegiatan sosial lainnya. Kejaksaan Negeri Salatiga terus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda melalui program Jaksa Masuk Pesantren. Kegiatan digelar di Pondok Pesantren Agro Nur El Falah, Pulutan, Salatiga dalam Omjak Menjawab atau Obrolan Jaksa Menjawab. Kepala Seksi Intelijen Kejari Salatiga Erwin Rionaldi Kolowai mengatakan, para santri dibekali pemahaman tentang berbagai persoalan hukum. Materi meliputi bullying, kekerasan, tawuran, narkotika, pelecehan seksual, pencurian, hingga penyalahgunaan media sosial. Para santri juga dihimbau tidak mudah terpengaruh ajakan teman dan bijak menggunakan media sosial agar tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Sudah jam 6 petang lewat 10 menit. Kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Oh iya, ini ternyata Kota Semarang mempunyai beberapa agenda event ya. Salah satunya MTQ. Nah, MTQ ini diselenggarakan mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Selain MTQ ada Festival Kota Lama di tanggal 4 sampai tanggal 20 juga. Terus di tanggal 11 ada Primaria Fest. 12 sampai 13 ada Fantasia World. 13 sampai 19 ada Expo dan Halal Food Festival MTQ. Terus 18, 19 ada Tenan Basar Undip. 19 ada pameran pendidikan luar negeri. Tanggal 20 ada Unfest atau Unfesten ya. 26 sampai 27 ada Mooncake Festival di Taikasi. Terus ada Gias. Nah, Gias itu dari tanggal 30 September sampai tanggal 4. Kalau Gias biasa dimulai di Dom ya, Kawan Rasika. Nah, banyak ya agenda kegiatan di Kota Semarang. Ini Kawan Rasika juga biasanya kalau sudah ada agenda seperti ini mengantisipasi jalurnya lewat mana gitu. Karena kalau ada festival seperti ada event-event seperti ini pasti jalan yang menuju ke tempat festival ini akan padat gitu Kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi. Sudah jam 18 lewat 21. Saat ini untuk Sayung masih ada antrian masih panjang juga, mulai dari jembatan Sayung sampai di TL Genuk, tapi lepas itu lancar. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wendy.
1: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
1: malam. 17. Oh, belum malam berarti. Masih 17.57. Selamat sore Mbak Greta. 17.57 ya, melintas dari Kartini OTW Balioma. Ini yang ditutup Simpang 5 mulai dari mana ya, Mbak? Kalau aku lewat Kampung Kali, Balioma lewat Kampung Kali. Continue for 2 kilometers. Terus tamprin belok kanan ke Pandanaran masih bisa kah? Terima kasih.
0: Sebentar. Lewat Kampung Kali ya. Lewat Kampung Kali masih bisa. Kampung Kali, Tamrin masih bisa. Yang ditutup itu Pandanaran. Kayaknya ini ditutup ya Pandanaran, Pak Wendy.
1: 18.12 Mbak Greta. Saya sampai di Gereja Katolik Santa Teresia Bungsari ya Mbak.
0: Ah, sudah sampai Bungsari. Benar
1: lagi ini sampai rumah.
0: Oke.
1: Masih terpantau lancar Mbak Greta.
0: Oke, siap.
1: Tadi di Tamrin Pandanaran enggak ditutup Mbak. Terima kasih.
0: Iya, Tamrin Pandanaran nggak ditutup. Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Didi Sigi Setiawan.
2: Selamat sore Mbak Greta dan
0: iya,
2: kawan
0: Rasika.
2: Mbak Gre, sore ini rasanya seperti Senin pagi Mbak Gre.
0: Kok bisa?
2: Perjalanan ngantar anak ke sekolahan ya, dalam rangka ikut mensukseskan Semarang MTG. Untuk pemecahan rekor MURI. Menyanyikan lagu Mars MTQ terbanyak.
0: Mas MTQ. Oh, oke.
2: Itu Mbak Greta. Jadi sore ini nanti jam 7
0: jemput lagi.
2: Harus sudah sampai di sekolah untuk nyanyi bersama-sama.
0: Hmm.
2: Itu Mbak Greta, semoga perjalananku sampai dengan pamulasnya lancar ya Mbak Greta.
0: Aman.
2: Tidak ada
0: aman.
2: Informasi ketersendatan toh?
0: Tidak.
2: Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih.
2: Krapyak dan Kali Bandeng tersendat ya Mbak Greta. Itu jadi nanti setelah di sekolahan nanti nyanyinya secara daring Mbak sekota Semarang Mbak Gli.
0: Oke. Berarti di sekolah masing-masing menyanyi Mars MTQ ini ya Pak Didi Sigi Setiawan. Oke, terima kasih infonya. Ibu Gemintang ini menanyakan Rasika kemana nih kok nggak mengudara. Coba Ibu volumenya coba dicari volumenya channelnya coba. Rasika ada kok. Ibu Gemintang ada di daerah mana ini? Oke, terima kasih Ibu Gemintang. Pak Wendy?
1: Mbak, aku rasa ngancani awamu sampai jam 9 ya. Orang harusan
0: pake.
1: Oke. Aku ingin bolos kok. So, ingin bolos mana. Kan gak enak, Mbak, ya. Terima kasih.
0: Oke.
1: Aku tadi juga ikut menyanyikan Mars MTQ loh, Mbak.
0: Gimana,
1: mau dengerin, Mbak?
0: Boleh.
1: Terima kasih.
0: Boleh, cepet nyanyi. Ditunggu. Oh, ini ya.
1: Gemamu sabakotilawatil Quran panjarat ilahi cinta pada awana.

0: Wow, hebat nih Pak Wendy. Apal banget lagu Mars MTQ. Nanti bisa langsung ikut ya, ikut daring ya Pak Wendy ya. Nanti ditemenin Pak Didi juga boleh. Jadi Pak Wendy nanti di rumah ikut daring, tanya sama Pak Didi linknya apa gitu. Nanti langsung ikut Mars MTQ ya Pak Wendy ya. Pak Didi Sigistiawan.
1: Ngancani, heh. Kok Wendy sok-sokan ngancani, heh.
0: Iya, Pak Wendy nggak ngancani Pak, beneran. Pak Wendy?
2: Itu enggak tuh Mbak, darlingku kan Bu Dewi Mbak, bukan Pak Didi. Masa kamu suruh manggil Pak Didi darling.
0: Daring.
2: Maaf. Terima kasih.
0: Kok bisa darling lo? Daring. Oke, Pak Didi Sigistiawan.
1: Aku suruh ngancani Pak Wendy. Ih, emang gue cowok apaan?
0: Oke. Pak Kris Duko langsung mules ya Mbak. Ini ya dengar suara Pak Wendy ya. Pak Wendy suaranya bagus loh Pak Kris. Beneran. Ini tadi nyanyi Mars MTQ loh. Tuh kan Ibu Lisiani aja sampai merinding terharu. Pak Wendy nyanyi Mars MTQ. Saya aja gak apal loh Pak Wendy apal. Pak But.
3: Wah kok Wendy ngeri sekali.
0: Ngeri sekali.
3: Saya yang satu server saja gak apal malah Kau Wendy
0: apal ya.
3: Wah salut buat Kau Wendy nih.
0: Oke.
3: Mustabakoh tilawatil Quran Mars MTQ.
0: Mars MTQ, terima kasih Pak But. Ibu Aurelia.
4: Lah ya nih Mbak, malam minggu mesti Kau Wendy cerewet. Wes aku perjalanan dari rumah ke katedral krungu suarane Kau Wendy weh.
0: Iya malam minggu gabut Bu, tapi nanti dia pamit. Katanya mau arisan bapak-bapak, soalnya kemarin lama tidak arisan bapak-bapak. Tuh, loh Bu Nini komen ya Allah, Kok Wendy hebat tuh Pak Wendy. Dapat aplaus dari Bu Nini loh.
2: Ting, iya, malam minggu kamu ikut menyanyikan MDQ aja ya, tuh. Sama Katrik Selo sama anak-anak Tomsas tuh, ya. Ya Ting ya, terima kasih.
0: Oke, Duhan malah sama anak-anak domsam. Mbak Dina kata ibu Pak Wendy nyanyi Mars MTQ, hati ibu sampai gemeter dengar suaranya Pak Wendy. Baik sekali dan merdu sekali gitu. Pak Wendy pintar gitu kan. Wow, banyak yang memuji loh Pak Wendy. Coba nanti boleh nyanyi lagi ya Pak Wendy ya. Oke, ini Pak Wendy apal banget dengan Mars MTQ ya. Nanti ikut daring aja. Sudah ikut daring menyanyikan lagu Mars MTQ karena kan mau memecahkan rekor MURI ya. Gitu. Ibu Aurelia,
4: bukan? Wow. Aja ngono to kok. Dom Safe mbiyen sekolahanku lho kok.
0: Iya, Pak Wendy. Oke. Pak Wendy.
2: Aku nyanyi sandiwara sinawe, Mbak.
0: Alah, enggak
2: nanti sudah. Pada mulus wis pasti.
0: Enggak sudah. Kalau MTQ saya dukung, tapi kalau sandiwara cinta janganlah, enggak saya play juga. Nih, Bu Nini nih. Kok Wendy jangan sampai rumah dulu lah, muter mana gitu ben sampai jam 9 masih tetap atensi tuh kan. Kok Wendy banyak yang mendukung loh. Kok Wendy yuk jangan pulang dulu. Pulang boleh deh, mandi dulu terus nanti absen aja arisan bapak-bapak, titip aja lah. Titip arisan bapak-bapak ya kan. Kan ini udah narik kan arisan? Belum, Ding. Pak Wendy masih lama nariknya ya.
2: Arisan bapak-bapak pun ini. Loh, Ding kamu alumni Tomsel tau, pada mbak anakku tau Cing berarti tau Cing. Wah, menyenangkan sekali.
0: Oke, thank you Pak Wendy. Iya, menyenangkan sekali. Ini soalnya kata Ibu Aurelia ya, ngomong-ngomong Mars MTQ ini Domsaf juga ikut nyanyi juga gitu. Kayaknya seluruh sekolah di Kota Semarang ya ikut menyanyikan lagu Mars Mars MTQ. Tapi Mars MTQ ini tapi daring gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Aurelia. Pak Wendy nanti boleh deh nyanyi lagi atau bikin ini, bikin grup ya kan. Pak Wendy bikin grup nyanyi bareng-bareng gitu. Wong saya aja gak bisa gitu. Saya gak apal Mars MTQ, biar saya diajari ya kan. Coba Bu Nini mau ngetes Pak Wendy nih. Pak Wendy bisa nggak Mars PKK? Ditunggu loh Pak Wendy, nyanyi dulu Mars PKK sebelum masuk rumah. Jangan masuk rumah dulu ya. Pokoknya nyanyi Mars PKK dulu. Soalnya mau ngetes nih, apal nggak dengan Mars PKK? Mars MTQ apal, Mars PKK juga harus apal dong.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Hari ini hari Sabtu banyak acara ya di Kota Semarang terutama, dan sudah mulai rame banget di Kota Semarang. Ini saya pantau dari CCTV tapi belum bisa terlihat ini dari CCTV ya, untuk situasi di sekitaran Simpang 5. Coba saya lihat ini dari sekitaran Simpang 5 belum bisa terlihat ya Kawara Sika. Sayung masih ada antrean. Antreannya juga sudah berkurang, tidak sepanjang tadi. Untuk antrean di Sayung ini mulai dari sekitaran Pokpan sampai di TL Genduk saja. Begitu infonya. Untuk Kawara Sika bisa terus memberikan info lalu lintas di malam hari ini. Semakin malam pastinya suasana juga semakin ramai ya. Dan lanjut lagi yang sudah gabung ada Ibu Nini.
1: Kok ini coba Mars PKK, kan mau arisan. Nanti di arisan kan nyanyi Mars PKK, coba. Coba nyanyi, kan nanti ibu-ibu semua pada ngikutin nyanyinya. Ayo coba, ayo.
0: Nah, Ko Wendy berani menerima tantangan?
2: Mars PKK? Siapa berani? Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa.
0: Terima kasih juga Pak Wendy. Nanti kalau ikut arisan, jangan lupa nanti bungkus ya, kermah gitu. Biasanya kan ibu-ibu arisan kan begitu, Pak Wendy. Oke, Pak Rans.
3: Mbak Greta, selamat malam.
0: Iya, malam.
3: Kepanjangan dari PKK apa Mbak Greta ya? Nggak boleh lihat Google, nggak boleh.
0: Nah, ini saya nggak tahu nih, awal lupa apa.
3: Lihat ChatGPT.
0: Aduh. Nggak
3: boleh tanya-tanya sama Google, sama ChatGPT ya. Makasih Mbak Greta.
0: Aduh PKK, aduh saya lupa Pak. Tanya Pak Wendy aja lah. Pak Wendy yang apa Pak Rans? Udah Pak Wendy, PKK artinya apa Pak? Pak Wendy kan apal ya lagu Mars PKK, marilah hai semua gitu. Nah Pak Rans tanya Pak Wendy aja, kalau saya gak apal. Oke Pak Wendy.
4: PKK ki Petruk kecandol kawat. Terima kasih.
0: Program keluarga. Apa ya? Lu. apa ya program keluarga? Kok program keluarga berencana? Enggak lah. Coba ini Bu Nini ada jawabannya nih.
1: Pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
0: Oh, Bu Nini apal, Pak Wendy enggak apal. Mosok Petruk Candol Kawat mana ada? Wong sudah hafal lagunya lo, Pak Wendy lo. Kok bisa Petruk Candol Kawat? Oke deh, Pak Wendy nanti siapin lagi ya lagu yang biasanya kalau di PKK itu kan Mars PKK, lagu Indonesia Raya ya kan? Terus Pancasila itu dibacakan. Mas Pramu, 10 program pokok PKK itu juga harus hafal di luar kepala ya kan. Pak Wendy mesti hafal nih. Coba nanti Pak Wendy bisa ya urutannya nyanyinya Indonesia Raya dulu, terus habis itu baca Pancasila, terus habis baca Pancasila terus baca 10 program pokok PKK, terus yang terakhir nanti baru nyanyi Mars PKK gitu Pak Wendy. Iya kan mau arisan bapak-bapak kan. Bapak-bapak ya perlu dong menyanyi ya kan. Asal nyanyinya jangan sandiwara cinta aja. Apa nih Pak Wendy?
4: Alah gundes Mbak Greta kio. Nah, aku rak tekan omah-omah lagi. Bukan ngono. Sengaja ben aku
0: ngancan
4: awakmu.
0: Iya dong. Harus dong.
4: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih. Ya udah mandi dulu dah. Pak Wendy mandi dulu. Udah hampir 6:30 nih. Dan kita menuju ke jaring radio dulu ya ke Orasika ya, untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam majlis zikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Pekalongan Raya pada hari Sabtu malam Ahad 3 Oktober 2026 pukul 7 malam bertempat di Masjid An-Nur Jalan Raya Karanganyar Kajen Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui. Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan, Allah berfirman, periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah, kemudian Allah berfirman lagi, cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat isya.
3: Allah.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Ahad malam Sabtu tanggal 12 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid An-Nur Karanganyar sebelah timur RSUD Kajen Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus tasyakuran pernikahan pada hari Kamis malam Jumat 17 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Ustadzah Mar'atus Pododadi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Majelis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu 18 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Kirim Doa pada hari Ahad malam Senin 20 September 2026 pukul 7 malam atau ba'da sholat isya awal di rumah Bapak Agus Susilo, Landung Sari Gang 19 Timur Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Sewelasan pada hari Selasa malam Rabu 22 September 2026 pukul 6 petang dimulai dengan sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Semarang.

0: bertempat di Masjid An-Nur, Jalan Raya Karanganyar, Kajen, Kabupaten Pekalongan. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: Pira Desa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
1: Ila hadratin Nabiyil Mustafa, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وإلى أرواح آله وأصحابه

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.